0: kan? Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu pas Seskap. Pak Seskap.
5: Apa katanya, ya. Pak?
4: Itu jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
4: Bapak,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PDKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, repopulated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
10: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap

0: batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang binti terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
1: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
0: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
2: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakein mas.
0: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
3: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
6: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Mulugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Mulugri kita juga jelas, Bapak Sartif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
5: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
7: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
5: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan tiga pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. Tiga pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
4: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
5: Kini Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redol Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntung membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya kembali hadir untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital menemani Anda di pagi sampai dengan siang hari ini pendengar dengan rangkaian acara dan menyajikan informasi terkini, terpercaya dan terupdate tentunya yang kami kutip dan kami lansir dari laman bercita informasi, laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pagi peringat setiap program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Ada Dewa 19 dengan lagunya Separuh Nafasku membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, tepatnya di Lentas Bima Pagi dalam acara Halo Bima. Dan peringat dilanjutkan dengan Dewi Sandra featuring Ryan dengan Buktikanlah, buktikan buktikan kepadaku kalau seandainya pagi hari ini Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bima. Caranya Anda bisa mendownload aplikasi RRI digital dan tentunya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bima melalui aplikasi RRI digital ini dengan berbagai macam fiturnya. Dan jika tidak bisa menghubungi lewat jalur GSM, bisa komen di fitur live chat dari aplikasi RRI Digital. Informasi pagi hari ini beringat kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama datang dari pemerintah kota Bima yang menanam 600 pohon mangrove di Pantai Lawata kota Bima. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 2 Oktober 2026 dan merupakan upaya menjaga kelestarian lingkungan, mencegah abrasi pantai, serta mendukung penguatan ekosistem pesisir.

Kegiatan ini pendengar merupakan kolaborasi pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH bersama Program National Urban Flood Resilience Project atau NUFREP sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan banjir dan pelestarian lingkungan di wilayah Kota Bima. Dalam aksi tersebut sebanyak 600 bibit mangrove ditanam di kawasan Lawata dan kawasan Nio bagian barat. Penanaman ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekologis khususnya dalam menjaga garis pantai dari ancaman abrasi, memperbaiki ekosistem laut, serta mendukung terwujudnya lingkungan Kota Bima yang lebih hijau dan berkelanjutan. Wakil Wali Kota Bima, Feli Sofian SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi khususnya DLH dalam menyukseskan aksi penanaman mangrove tersebut. Menurutnya, kegiatan menanam pohon mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan generasi mendatang. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Bima tidak boleh menyerah pada kondisi alam yang ada. Meskipun mendengar secara kasat mata, jumlah kawasan perbukitan di Kota Bima masih terlihat kering dan gersang. Kondisi tersebut harus menjadi dorongan untuk terus berikhtiar menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sejuk, dan berikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Lebih lanjutnya, Wakil Wali Kota Bima berharap aksi penanaman mangrove tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Ia mengingatkan pentingnya pemeliharaan dan pengawasan secara konsisten agar bibit yang telah ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang. Informasi selanjutnya pendengar datang dari Kabupaten Bima, di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran melanda lahan milik Haji Jahdian di RT 03 RW 02 Desa Diha, Kecamatan Belo. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muiz, mengatakan kebakaran tersebut diperkirakan menghanguskan sekitar 1 hektar lahan. Informasi awal yang pihaknya terima ialah kebakaran terjadi di lahan milik warga dan api kemudian merambat hingga mendekati pemukiman. Warga yang mengetahui kejadian langsung berupaya melakukan pemadaman dan melaporkannya kepada petugas. Berdasarkan laporan sementara Pusdalops BPBD Kabupaten Bima, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran lahan atau kawasan hutan jati oleh warga. Namun penyebab tersebut masih berupa dugaan awal berdasarkan informasi yang diterima petugas di lapangan. Setelah menerima laporan masyarakat, personel piket pemadam kebakaran atau damkar Kecamatan Belo langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas bersama masyarakat kemudian berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas dan menjalar ke kawasan pemukiman warga. Upaya pemadaman akhirnya berhasil dilakukan berdasarkan kondisi terakhir yang dilaporkan oleh BPBD Kabupaten Bima. Api kini telah berhasil dipadamkan secara total, tidak ada korban jiwa maupun laporan korban luka dalam peristiwa tersebut. Abdul Muiz juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ini kan membuat api dari aktivitas pembakaran itu mudah merambat dan sulit dikendalikan pendengar apabila tidak segera ditangani. Selain ancaman karhutla, BPBD juga mengingatkan masyarakat mengenai potensi kebakaran pemukiman akibat penggunaan listrik secara berlebihan. Masyarakat diminta menghindari beban listrik berlebih serta memastikan peralatan elektronik itu tidak digunakan secara terus-menerus tanpa pengawasan, terutama dalam kondisi cuaca panas dan kering seperti saat ini. BPBD Kabupaten Bima bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, dan Polri terus melakukan koordinasi serta pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Abdul Muiz juga meminta masyarakat segera melapor apabila melihat titik api atau mengetahui adanya kebakaran agar petugas nantinya dapat melakukan penanganan secepat mungkin. BPBD Kabupaten Bima, pendengar, mengingatkan kepada kita semua untuk tetap waspada terhadap berbagai potensi bencana hidrometeorologi seperti selama musim kemarau, termasuk kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Omrak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, peringat kini tuntas sudah Halo Bima untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya masih ada Kahaba Anyi, mari kita saling mengabarkan dengan informasi pilihan lainnya. Dan masih dengan tugas saya untuk Anda di pagi hari ini dari 21 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 91,4 MHz Bugema, Satu Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Ada bling pendengar, ini cinta pun cinta kami untuk Anda tidak akan pudar pendengar, karena akan terus hadir selama frekuensi 91,4 MHz masih terus mengudara untuk Anda. Di pagi hari ini pendengar, kita masih ada di Lintas Bima Pagi, namun sudah berada di Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan, menghadirkan informasi pilihan untuk Anda, serta membuka jalur GSM juga agar Anda bisa terhubung bersama kami, menginformasikan informasi yang sekiranya harus diketahui oleh publik yang disampaikan oleh Anda yang sedang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Namun sebelum kita masuk ke rangkaian informasi lainnya pendengar, mari kita dengarkan bersama laporan cuaca atau perkiraan cuaca oleh forecaster Onda TV MKG Bima yang hari ini bertugas, itu ada rekan Suci Ainun di seberang sana. Kita sapa dulu. Halo, selamat Sabtu pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar di pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar di pagi hari ini?
1: Sudah.
0: Baik pendengar, karena rekan Suci sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Onda TBMKG Bima edisi Sabtu di 3 Oktober 2026 oleh rekan Suci Ainun.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 46 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan untuk sekalinya matahari akan terbit pada pukul 05.49 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di Pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi MKG, khususnya informasi peringatan ini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci dan selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga rekan.
0: Baik, terima kasih rekan. Pendengar, itu informasi cuaca untuk Anda dari forecaster Onda TBMKG Bima, rekan Suci Ainun yang telah menghimbau kita juga bahwa saat ini wilayah Bima dan sekitarnya sedang di puncak musim kemarau. Jadi hati-hati untuk kita agar tidak membakar sampah sembarangan, kemudian membakar lahan tanpa pengawasan ya, karena ini bisa menimbulkan kebakaran yang tidak kita inginkan bersama. Pendengar, informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda tentunya dari www.rri.co.id. Saya harap Anda masih terus bersama kami. Ada Tulus dengan kisah sebentar, ini kita hadirkan terlebih dahulu di Bima Pagi kali ini.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: ambil mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pendengar, mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah Kahaba Anggi menemani Anda di Lintas Bima Pagi. Dan tugas saya selanjutnya masih menemani Anda di Bima Siang. Ada musik dan informasi, kemudian dilanjutkan dengan Kadhi Ade. Kemudian juga nanti ada makan siang bersama sahabat sejati. Dan untuk itu pendengar, mari kita beralih ke Bima Siang. Kita akhiri bersama Kahaba Anggi di edisi Sabtu 3 Oktober 2026 di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Bima Siang di Musik dan Informasi kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan saya Naya masih dalam tugas saya juga menemani Anda di Bima Siang kali ini. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu pertama The Discoria featuring Lale Ilmanino dan Eva Celia dengan lagunya yang berjudul Krisha untuk Anda.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

pendengar, saat ini Anda masih bersama kami di Musik dan Informasi. Informasi lanjutannya kami hadirkan untuk Anda. Krisis air bersih akibat musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bima bersama anggota DPD RI asal NTB Mirah, Mida dan Fahmid menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di 3 desa. Penyaluran tersebut dilakukan di Desa Waduani, Kecamatan Boha, Desa Roka, dan Desa Nata, Kecamatan Belo dan Palibelo. Abdul Muiz, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, mengatakan bahwa bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan dampak kekeringan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Di Desa Waduani sebanyak ketika Kecamatan Woha penyaluran dilakukan sekitar pukul 10.30 WITA di sebanyak 2 rit atau 10.000 liter dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 135 kepala keluarga atau 427 jiwa. Abdul Muiz menjelaskan kondisi kekeringan air bersih terjadi akibat musim kemarau dan cuaca panas yang berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Bima. BPBD bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta organisasi perangkat daerah terkait terus melakukan pemantauan untuk mengetahui wilayah lain yang membutuhkan penanganan serupa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: We could be.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah musik dan informasi untuk Anda. Selanjutnya Bima Siang, kita lanjut ke Kadihi Ade yang menemani kita sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas. Atau terang, tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Selamat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6,

bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13.

0: waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwop Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan. Bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol. Kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu terus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: cukup berat ya, karena fisikan mungkin ada diberikan satu sekarang. Ya, semua pemain sudah siap dengan persiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok.
2: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persika Depok. Makasih. Ya, kita tahu dari itu klasemen sekarang. Kita sudah bisa bertanding di Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan melawan Persib. Ya, semoga hasil yang terbaik buat tim PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persika datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan

0: simpan.
1: Iya, simpan.
0: Eh, Intan, Intan, sini-sini kan lu duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ih, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Indonesia menyapa siang.

0: Selamat siang pendengar Indonesia Menyapa Siang, kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Di hari Sabtu 3 Oktober 2026, akhir pekan ini kami hadirkan sejumlah informasi, diantaranya kami akan mengupdate pasca Gunung Ilelewatolo yang erupsi, kemudian ada juga perbincangan tentang karhutla yang melanda 25 daerah di Jawa Timur selama kemarau. Kemudian ada juga perbincangan tentang karhutla ya dan kemarau, kasus ISPA di beberapa wilayah yang dilaporkan melonjak, serta akan ada update pencarian korban KM Virgo Transport 8. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk mendapatkan informasi selengkapnya, dan Anda juga bisa berpartisipasi di beberapa kesempatan. Siang ini kami akan awali dari video potensi daerah tentang rumah usaha mikro Touna yang menjadi ruang pengembangan UMKM. Selengkapnya kita simak bersama dengan Rahmawati dari RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI Net. Ya, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi komitmen pemerintah, tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga menyasar hingga ke daerah termasuk di Kabupaten Tojouna-Una. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Tojouna-Una terus melakukan upaya pemulihan ekonomi, salah satunya dengan menggerakkan sektor UMKM melalui rumah usaha mikro. Dan saat ini saya berada di rumah usaha mikro, tepatnya di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojouna-Una, Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, keberadaan rumah usaha mikro ini salah satu tujuannya adalah bagaimana pemerintah daerah terus mempromosikan berbagai produk-produk lokal asal Tojouna-Una.
2: Ini kita sebagai pendampingan untuk beberapa UKM yang berada di Tojouna-Una. Untuk sementara kita bisa membantu para UMKM yang berada di Tojouna-Una, yang ada di pelosok, di rumahan, yang tidak terjangkau, kita bisa mendampingi. Dan kita mendata untuk ke dinas-dinas yang akan membuatkan izin usaha tersebut. Produk dari Fani, dia sudah sampai ke Belanda, ke luar daerah juga sudah pernah.
1: Pemirsa RRI Net, berada di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19, sejatinya Indonesia memiliki sektor UMKM sebagai fondasi perekonomian nasional dan juga berkontribusi kepada kebangkitan ekonomi Indonesia. Jangan lupa bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Tojouna-Una, sempatkan waktu Anda untuk bisa datang di rumah usaha mikro. Demikian laporan potensi daerah. Saya Rahmawati Tane dari Bumi Sitia Patuju, RRI Ampana, Kabupaten Tojouna-Una, Sulawesi Tengah.
0: Ya, pendengar, selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat kopi dan kafe dari wilayah Manado. Karena kopi dan kafe bukan sekedar tentang secangkir minuman, karena kopi merupakan rasa, aroma, dan cerita yang mempertemukan banyak orang. Sementara kafe menjadi ruang untuk berbincang, bekerja, bersantai, hingga menemukan inspirasi. Dan inilah yang menjadi konsep dari Fellow Coffee. Kita simak selengkapnya bersama dengan Vanessa Oli.
3: Suara mesin espresso dan aroma kopi menjadi bagian dari suasana yang ditemui pengunjung di Fellow Coffee Manado. Pelayanan, suasana, hingga interaksi dengan barista menjadi alasan yang membuat pelanggan ingin kembali. Salah seorang pengunjung Fellow Coffee, Rian Ibrahim, mengatakan pelayanan menjadi pertimbangan utama saat memilih coffee shop.
4: Karena pelayanan di kafenya sendiri yang pertama, kedua baru dia rasa kopinya. Biarpun kopinya enak, tapi kalau di pelayanannya agak kurang, rasa agak malas berkumpul.
3: Ia juga lebih menyukai filter kopi dan americano karena dapat menikmati karakter rasa kopi tanpa tambahan gula.
4: Kalau filter kopi atau enggak americano, rasanya lebih keluar jelas dengan yang pakai gula.
3: Sementara itu, pemilik Velo Coffee Viola Pengajo mengatakan bisnisnya telah dimulai sejak 2019. Selain melihat adanya pasar kopi di Manado, Velo Coffee juga hadir untuk memberikan edukasi mengenai kopi kepada masyarakat.
5: Kalau coffee shop kami, Velo itu sudah dibuka dari 2019. Tapi memang edukasi mengenai kopi waktu itu 2019 masih sangat sedikit. Ada celah di mana kami bisa masuk, tidak hanya berbisnis tapi juga memberikan edukasi.
3: Ketertarikan anak muda terhadap coffee shop pun dinilai terus berkembang. Salah satunya terlihat dari meningkatnya pilihan minuman seperti Americano yang dinilai lebih ringan karena tidak menggunakan tambahan gula.
5: Lebih mengertinya anak muda tentang kesehatan. Jadi sekarang terlihat sudah lebih banyak yang pesan Americano, Pak. Karena mereka lihat kopi yang sehat, tidak manis juga, toh.
3: Di balik penyajian secangkir kopi, peran barista juga semakin berkembang.

0: komunikasi dan sikap yang baik.
1: Dari seorang barista itu, kalau dari karakter Velo cari, orang cari yang paham, mungkin ada. Terus yang penting itu attitude, yaitu perilaku dengan sifat.
0: Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa coffee shop kini tidak hanya menjadi tempat membeli kopi. Bagi pelanggan, suasana, pelayanan, dan pengalaman yang didapat menjadi bagian dari alasan untuk kembali. Vanessa Olay melaporkan.
2: Kita ke video potensi daerah selanjutnya, pendengar. Kedebong pisang ternyata dapat dimanfaatkan dan tidak harus berakhir di tempat pembuangan sampah. Di Kabupaten Sumbawa, kedebong pisang diolah menjadi cenderamata yang bernilai ekonomi. Kita simak bersama dengan Randy Pratama.
3: Keberadaan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita ternyata bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai, seperti yang dilakukan oleh Faradian Agustin, salah seorang pelaku UMKM di Sumbawa yang memanfaatkan kedebong pisang menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomis. Mari kita saksikan bersama. Kedebong pisang yang biasanya hanya menjadi limbah, kini dimanfaatkan Faradian Agustin menjadi bahan baku cenderamata bernilai ekonomi. Pelaku UMKM sekaligus pemilik Gemala Craft di kawasan Jempol, Desa Labuhan Sumbawa ini telah memproduksi cenderamata sejak 2012. Awalnya, Faradian menggunakan bahan siap pakai untuk memenuhi pesanan hingga ribuan produk setiap bulan, terutama untuk kebutuhan pernikahan. Namun, pandemi COVID-19 membuat pesanannya terhenti. Persaingan juga semakin ketat setelah produk cenderamata dijual dengan harga murah melalui platform daring. Kondisi tersebut mendorong Faradian berinovasi dengan memanfaatkan kedebong pisang. Kedebong pisang difermentasi dan dicetak hingga menyerupai kertas. Bahan tersebut kemudian digunakan untuk membuat berbagai cenderamata. Faradian mengatakan penggunaan kedebong pisang dapat menekan biaya produksi meski sejumlah bahan siap pakai tetap masih digunakan.
4: Saya mulainya dari setelah COVID. Ya, di situ saya kepingin menciptakan satu produk yang di mana itu bahannya yang pertama itu minim budget, tidak mengeluarkan banyak biaya, dan di mana kita cuma menggunakan itu kedebong pisang bahan dasarnya dan lem putih, lem fox, dan mungkin medianya itu media dasarnya itu pakai triplek. Biasanya saya membuat kotak tisu, ada beberapa permintaan kayak dari ibu-ibu rumah tangga, di mana yang ada juga yang pelaku usaha yang sama-sama juga kepengen yang mencintai produk yang mungkin yang beda dari yang lainnya, kayak yang produk yang mempunyai nilai estetiknya beda, kemudian keunikannya juga beda gitu, karena kan secara dari kedebong pisang kan jarang-jarang gitu ada, apalagi khususnya di Sumbawa.
3: Ia juga mengikuti pelatihan balai berdaya yang digagas PT AMNT. Setelah mempresentasikan produk dan profil usahanya, Faradian terpilih menerima bantuan alat scroll saw. Bantuan tersebut membuat proses produksi menjadi lebih cepat. Kini produk Gemala Craft telah dipasarkan di Bandara Sumbawa dan salah satu pusat oleh-oleh.
4: Kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sumbawa, bisa membawa kami para pelaku UMKM ini untuk lebih maju melangkah ke depannya, khususnya dalam proses penjualan produk kami.
3: Faradian berharap pemerintah daerah dapat membuka akses pemasaran yang berkelanjutan bagi produk UMKM bukan hanya saat ada kegiatan. Ia juga berencana membuka pusat pelatihan pembuatan cenderamata bagi siswa sekolah untuk memberikan keterampilan dan mengarahkan mereka pada giat produktif.
5: Baru saja kita mendengarkan cerita dari Faradian Agustin, pelaku UMKM yang memanfaatkan kedebong pisang menjadi cenderamata bernilai ekonomis. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya Randy Pratama melaporkan.
2: Ya, pendengar video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, tapi kita akan jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
6: Kilas Berita.
2: Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini. Penurunan sebesar Rp2.000 per gram tersebut memperpanjang tren pelemahan harga selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.574.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
8: luar biasa. Penampilan pembungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.
2: Masih dalam segmen video potensi daerah, kali ini saya ajak Anda untuk ke wilayah Alor ya. Di balik alam Alor Barat Daya, Sawah Pai Lelang hadir sebagai destinasi wisata pedesaan dengan panorama hijau dan suasana yang tenang. Kita simak laporan Mas Lanbao.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Sawah Pai Lelang. Ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menjadi spot kunjungan untuk para pengunjung, baik yang ada di Kota Kalabahi ataupun yang ada di sekitar Desa Pai Lelang. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi yang begitu luar biasa dan memukau bagi para pengunjung yang hendak berkunjung melihat di Pai Lelang. Mulanya ini adalah persawahan yang kemudian diubah dan didesain untuk dijadikan sebagai tempat yang bisa menarik perhatian banyak orang. Dengan salah satu pengunjung yang sudah kita ajak untuk mewawancarainya, dia baik, selamat sore kakak.
10: Selamat sore.
9: Boleh tahu dengan kakak siapa?
10: Kakak Indra.
9: Kakak Indra, kakak Indra asalnya dari mana kak?
10: Dari Alor, tinggalnya di Selamat Jalan.
9: Tinggal di Selamat Jalan. Kalau boleh tahu kakak kesini tuh lewat siapa gitu? Apakah lewat media sosial atau mungkin dengan apa dengar pendapat apa ya? Cerita dari teman-teman untuk menceritakan terkait dengan kondisi ada di apa di Pai Lelang itu begini begitu indah begitu.
10: Saya tahu Sawah Pai Lelang itu dari teman, karena teman juga dia tempat tinggalnya di sini.
9: Yeah.
10: Terus media sosial juga banyak teman-teman, banyak pengunjung yang sudah ada di sini, sudah kenal di media sosial. Yeah.
9: Hmm. Yang kakak ketika berkunjung ini apa sih yang kakak rasakan dengan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan hijaunya rerumputan, terus hijaunya padi dan lain sebagainya, itu seperti apa yang kakak rasakan?
10: Bagus sih, dari kita patah hati bagus, karena dari sana turun, dari jalan situ masuk ke sini terus berfasilitas hijau itu kan bagus sekali. Jadi menurut saya bagus, baru jauh pemandangan dan kesan-kesan datang.
9: Berarti ini pengalaman pertama kali untuk berkunjung atau sebelumnya sudah pernah ke sini?
10: Sudah, kalau saya sudah. Kalau kakak mana baru pertama.
9: Oh, baru pertama.
10: Ya.
9: Kalau biasa kakak masuk di sini itu tarifnya seperti apa nih?
10: Tarif per motor 5.000. Terus yang tadi pas masuk belum bilang per orang 5.000 juga. Jadi, anggap saya kalau 10.000 gitu per orang. Motor sama orang.
9: Mungkin apa harapan kakak terkait dengan Sawah Pai Lelang itu ada pengembangan atau pembenahan untuk menarik wisatawan atau pengunjung yang berkunjung ke sini?
10: Oh iya, baik, harapan saya Jika ingin untuk bisa berkunjung pada malam hari, itu bisa ditambahkan lagi. Dia punya suasana, kafe-kafe. Ini kan cuma ada satu kafe, jadi lampu. Jadi pada saat pada malam hari juga bisa berkunjung. Jadi bisa foto, bisa tambah lagi. Jadi mungkin tambah lagi.
9: Baik, ya betul. Mungkin terima kasih sudah bersedia untuk diajak wawancara dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
11: Tidak banyak yang menyangka di balik bentang alam Alor Barat Daya tersimpan ruang tenang yang membuat siapapun betah berlama-lama. Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menghadirkan pesona tersebut melalui sawah Pailelang, destinasi wisata pedesaan yang menyejukkan. Hamparan padi hijau, rumputan segar, pohon kelapa, serta aliran air jernih yang melintasi sawah menciptakan harmoni alam yang menenangkan. Di tengah kawasan sawah, jembatan kayu menjadi daya tarik sekaligus spot favorit pengunjung untuk bersantai dan mengabadikan momen. Keindahan sawah Pailelang kini kian terasa menjelang sore hari. Panorama matahari terbenam menghadirkan cahaya senja yang memantul di hamparan hijau sawah menciptakan suasana hangat dan memukau. Destinasi ini buka setiap hari dan dapat dikunjungi kapan saja, menjadikannya pilihan ideal untuk melepas penat dan menikmati ketenangan alam pedesaan. Dengan keindahan yang tetap terjaga, sawah Pailelang kini menjadi salah satu destinasi wisata sawah unggulan di Kabupaten Alor.
9: Demikian video potensi daerah edisi kali ini bersama saya Mas Lan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kawasan Ibu Kota Nusantara IKN kian berperan sebagai etalase produk UMKM lokal seiring maraknya kegiatan berskala nasional dan internasional yang mendorong tumbuhnya industri rumahan. Selengkapnya bersama dengan Rudy Mulyadi.
12: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Merdeka dan pemirsa RRI Net, kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya perkembangan ibu kota negara Nusantara dengan ditetapkannya ibu kota negara Nusantara di kawasan Sepaku, Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bagaimana juga sebenarnya para pelaku UMKM, usaha kecil dan menengah mikro ini juga memanfaatkan sebagai kawasan yang dijadikan beberapa kali event-event, baik itu event daerah maupun event nasional. Dan masyarakat UMKM memanfaatkan kegiatan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara ini, khususnya di KIPP, untuk mengembangkan UMKM. Karena selain orang datang seluruh Indonesia, bahkan dunia datang ke kawasan Ibu Kota Negara Nusantara ini, mereka juga memerlukan belanja, baik itu belanja untuk souvenir maupun belanja kegiatan mereka selama di KIPP, kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Bagaimana sebenarnya para pelaku UMKM ini memanfaatkan sektor UMKM ini dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara, baik itu UMKM yang sifatnya kuliner, jamu-jamuan, atau hal-hal yang lainnya yang menarik para pengunjung di sini. Ya. Siapa nih Ibu Jambu?
13: Kalau di Fatah sahabat Erni.
12: Kalau di sini sebagai warga Sepaku.
13: Sebagai warga Sepaku. Jadi untuk UMKM-nya ini spesifik sebenarnya sesuai dengan yang ada. Ini adalah Cafe Temara. Jadi Cafe Temara itu untuk tempat aneka olahan minuman Nusantara. Jenis minuman tuh banyak sekali. Kan tapi biasanya kan spesifik-spesifik. Nah ini dikemas Nusantara sesuai juga dengan ini kita nih ya. Jadi entah dari bahan yang di apa namanya umimia, mau buah, mau sayuran, nah itu semuanya bisa diolah.
12: Jadi UMKM yang memiliki dampak Bu ya dengan adanya kegiatan di IKN ini.
13: Iya betul. Di Temara ini spesifiknya adalah olahan bahan alam yang banyak itu dari rempah-rempah. Itu ya dari temulawak, kunyit. Nah Indonesia itu kan ikonnya temulawak, kan gitu kan?
12: Artinya ini nasinya lokal. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, itulah tadi yang dikatakan oleh para pelaku UMKM di Kalimantan Timur, khususnya di Sepaku ini. Mereka memanfaatkan produk-produk dari bahan baku atau apa namanya rempah-rempah yang ada di wilayah ini dijadikan sebagai untuk jajanan dan oleh-oleh ya, berupa UMKM. Dan ini menarik, dan ini sebuah potensi yang luar biasa yang perlu digali. Demikian Sampai jumpa lagi di program Potensi Daerah yang lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, informasi dari IKN tadi menjadi penutup rangkaian video Potensi Daerah hari ini. Anda bisa menyimak video Potensi Daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
14: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontak.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Lengko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Dari berita penting, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan periode 2026-2027. DPRD Lombok Utara meminta pemerintah daerah memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Pasar Tanjung. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan periode 2026-2027. Meskipun durasi musim hujan diprediksi lebih pendek dari biasanya, intensitas curah hujan yang tinggi berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB, Awan Darmawan, menjelaskan karakteristik musim hujan ini menuntut perhatian khusus. Pasalnya, volume air yang biasanya terdistribusi dalam 6 bulan harus terinvestasikan dalam kurun waktu yang lebih singkat, yakni 3 hingga 4 bulan.
1: Ini menjadi pegangan kami untuk melakukan koordinasi dulu bersama BPBD Kabupaten Kota terutama nih. Ya, kita untuk mensiasati di mana caranya menyikapi datangnya musim hujan ini. Dan satu tadi yang saya garis bawahi adalah karena sekarang masanya jangka waktunya lebih pendek, ini yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena tadi kita bayangkan jumlah air yang harusnya dibagi dalam 6 bulan itu akan dibagi di dalam 3-4 bulan. Nah, intensitasnya. Nah, sehingga harapannya itu kita harus melakukan mitigasi.
0: Lebih lanjut, Awan menganjurkan masyarakat untuk melakukan antisipasi mulai dari saat ini dengan merencanakan mitigasi, sehingga apabila prediksi tersebut benar terjadi, masyarakat dapat melakukan berbagai alternatif yang telah dirancang sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat upaya pencegahan kebakaran di Kampung Adat ND Desa Sengkol, Kecamatan Pujut dengan memberikan bantuan alat pemadam api ringan, APAR, kepada masyarakat. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursyiah mengatakan bantuan APAR tersebut menjadi bagian penting dari upaya mitigasi, mengingat karakter bangunan di kawasan Kampung Adat memiliki potensi kerawanan kebakaran. Menurutnya, bantuan APAR tidak hanya sebatas penyerahan peralatan. Masyarakat juga telah diberikan pelatihan mengenai cara penggunaannya agar dapat mengambil tindakan awal ketika terjadi kebakaran. Untuk sementara, sebanyak 8 APAR telah diberikan kepada masyarakat Kampung Adat ND. Kedepan, penempatan alat tersebut perlu diatur oleh pengelola agar mudah dijangkau saat dibutuhkan.
2: Jika dibutuhkan memang alat APAR. Sade sudah diberikan. Baru itu adalah ND. Dan sudah dilatih. Nah, waktu saat kita pembeli kemar pemberiannya itu, nah sudah diberikan teknik, cara-cara penggunaannya. Nah, dan ibu itu nanti dikunjungi oleh atau dinas pemadam kebakaran. Artinya alat itu sangat bermanfaat untuk antisipasi.
0: Nursyiah berharap bantuan APAR tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sistem mitigasi kebakaran yang lebih kuat di Kampung Adat ND, sekaligus melindungi masyarakat, rumah adat, dan aktivitas wisata di kawasan tersebut. Di sisi lain, pihaknya mendorong pengelola dan warga membentuk kelompok yang memiliki kemampuan dasar penanganan kebakaran. Pelatihan dan kesiapsiagaan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan peralatan benar-benar efektif saat terjadi keadaan darurat. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur memastikan kondisi sektor pertanian di tengah musim kemarau masih relatif aman. Hingga saat ini belum terdapat laporan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Lombok Timur, Muhammad Hirsan, mengatakan laporan terkait kekeringan terus dipantau melalui UPTD dan hingga saat ini belum terdapat laporan resmi mengenai dampak serius kemarau terhadap produksi pertanian. Dikatakannya dalam 4 tahun terakhir tidak terjadi kekeringan yang berujung pada gagal panen di Lombok Timur. Hirsan menjelaskan kondisi tanaman pada padi di wilayah utara Lombok Timur yang menanam padi sepanjang

0: Ada laporan kayak yang tahun 2000-an atau 2020 itu, tapi yang 4 tahun terakhir ini sekedar kekeringan tapi tidak ada dampak, tidak ada sampai gagal panen, gagal apa. Lihat memang cuaca sekarang ini memang luar biasa rata-rata, terutama mungkin di daerah-daerah yang agak anu juga kayak di Sapit, agak panas juga yang biasa, apalagi di selatan lah seperti itu. Untuk laporan kegagalan belum ada lah.
1: Hirsan menambahkan khusus di wilayah selatan yang komoditas menanam tembakau masih tetap menghadapi tantangan keterbatasan debit air. Dalam hal ini, Dinas Pertanian merespons keluhan petani terkait keterbatasan air dengan memperluas penyediaan irigasi perpompaan dan pembangunan sumur bor, terutama di wilayah selatan yang menjadi kawasan paling mengandalkan sumber air sebagai solusi menghadapi musim kemarau. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. DPRD Lombok Utara meminta pemerintah daerah memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Pasar Tanjung. Usulan itu disampaikan setelah tumpukan sampah kembali terlihat sehari setelah kawasan pasar dibersihkan. Anggota DPRD Lombok Utara dari fraksi Gerindra, Artadi, meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH kembali menempatkan kontainer sampah di depan Pasar Tanjung. Menurut Artadi, keberadaan kontainer penting untuk memastikan pedagang dan masyarakat memiliki tempat pembuangan sampah yang mudah dijangkau. Fasilitas tersebut sekaligus dapat memudahkan petugas dalam melakukan pengangkutan. Ia menilai tanpa tempat pembuangan yang jelas, masyarakat berpotensi membuang sampah di titik-titik yang tidak semestinya. Kondisi itu membuat sampah kembali berserakan meskipun kegiatan pembersihan telah dilakukan. Karena itu, Artadi meminta DLH segera mengevaluasi kembali pola penempatan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar. Selain kontainer, ia mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah sembarangan. Menurutnya, keberadaan CCTV dapat membantu mengawasi perilaku masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk mengetahui pihak yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Pemangkasan antrian haji yang dilakukan Kementerian Haji mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejumlah masyarakat mengaku bahagia dengan kebijakan tersebut karena dapat memberikan harapan dan untuk menunaikan ibadah haji dalam waktu yang lebih dekat. Salah seorang warga Labu Api, Lombok Barat, Doni, mengatakan kebijakan ini juga dinilai menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun finansial dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
2: Tentu ini menjadi kabar yang sangat baik dan patut disyukuri. Karena dengan antrian yang lebih singkat, kesempatan masyarakat untuk bisa melaksanakan ibadah haji menjadi lebih terbuka. Apalagi bagi calon jamaah yang sudah lama menunggu. Tentu kabar ini memberikan semangat dan harapan baru untuk bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Semoga perubahan ini bisa terus berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
1: Selain itu, masyarakat juga berharap pemangkasan antrian haji dapat terus dilakukan secara transparan dan merata, sehingga semakin banyak calon jamaah memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Polresta Mataram mematangkan pengamanan MotoGP Mandalika 2026 termasuk rencana parade rider di kota Mataram. Persiapan dilakukan melalui latihan praoperasi dan tactical peluru game operasi Mandalika Rinjani 2026. Wakapolresta Mataram AKBP Iwayan Sudarmanta mengatakan, pengamanan di wilayah hukumnya telah disiapkan untuk menyambut parade rider yang akan digelar 7 Oktober 2026 mendatang. Polisi juga menyiapkan kegiatan imbangan untuk mengantisipasi gangguan keamanan sebelum dan selama rangkaian MotoGP berlangsung. Patroli keamanan dan patroli dialogis ditingkatkan oleh personil Polresta Mataram dan Polsek Jajaran. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapat perhatian menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat dan pergerakan kendaraan. Wakapolda NTB Brigjen Pol Hari Nugroho meminta personil mengutamakan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Setiap tindakan di lapangan diminta dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit. Polresta Mataram menyiapkan pengamanan di wilayah kota sebagai bagian dari rangkaian operasi Mandalika Rinjani 2026. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan periode 2026-2027. DPRD Lombok Utara meminta pemerintah daerah memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Pasar Tanjung. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pendengar mendekati pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kini tentu sudah tugas saya menemani Anda untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah membersamai tugas saya sampai dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Bima siang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Rukwani, dan saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulau 1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi. Maksud kami di Lintas Bima Siang, dengan program acara Pro Dangdi Goyang Kakak Asik. Ya, mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 untuk Anda dimanapun Anda berada.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

parah sih kalau misalnya kamu dapat alamat palsu dari orang-orang yang ingin sekali kamu temui. Ini bisa berbahaya sih pendengar, dan rasanya gimana ya, kayak dikhianatin gitulah. Tapi enggak apa-apa pendengar, kalau misalnya alamatnya palsu di situ, kita bisa cari lagi ke alamat yang lain dan bertanya kepada orang-orang di tetangganya. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu dangdut yang asik tentunya, yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kalian semua Valen, juga thank you. Luar biasa banyak. Terima kasih banyak.
1: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, jadi keinget lebar. Maksud Wani pendengar, jadi keinget bulan Ramadan deh kalau dengerin lagu Ngabuburit dari Dua Naga ini. Karena Ngabuburit tuh ya cuman ada di waktu Ramadan, pendengar, waktu puasa. Seru banget sih. Dan hal itu yang selalu kita nantikan tiap tahunnya. Dangdut, goyang keke, asik ya. Mari bergoyang, pendengar, dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita. Kita akan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang asik, lagu-lagu dangdut yang akan bikin Anda bergoyang di siang hari, tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dengdu Goyang Keke Asik. Ya, lagu gula-gula pendengar untuk Anda dari Elvi Sukaisi yang baru saja kita dengar. Emang ya, kalau gula tuh identik dengan manis dan sama halnya seperti senyum asik. Tapi sayang sekali ya kalau misalnya udah manis-manis, tahu-taunya cuman dijadikan cinta yang sia-sia. Lagu untuk Anda mendengar, Sisa-Sisa Cinta dari Santi Sartika.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Dut, goyang kakak, asik, ternyata ada yang gagal mendua ya barusan dari Nona Noni. Kasihan banget ya yang gagal mendua, dan jangan pernah berpikir untuk mendua mendengar, karena kadang Anda tidak akan mendapatkan semuanya. Anda akan menemui kehilangan jika Anda benar-benar melakukan hal mendua ini. Apalagi mendua dalam pasangan ya, itu sangat-sangat tidak disarankan untuk Anda. Dan mendengar, saya Wani Rukwani masih menemani Anda di program Prodangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan saatnya pendengar, kita mari mendengarkan azan Asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan Asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

deng deng, goyang kakak asik. Ya, mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita. Dan tentunya kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu dangdut yang menghibur Anda di siang hari yang cukup terik ini ya. Tapi kita masih tetap terus bergoyang dan juga lebih syahdu juga ya, siang-siang dengerin lagu dangdut dimanapun Anda berada. Dan apalagi sangat seni sekali ya, siang hari duduk lesehan di depan rumah sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut kesukaan kita dan juga lagu-lagu dangdut yang asik untuk Anda dimanapun Anda berada.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut, dan di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan. Yeah.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendorong RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan utama sekaligus tolak ukur pelayanan kesehatan di NTB. Hal ini disampaikan saat membuka survei akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh LAM KPRS kemarin. Iqbal menegaskan akreditasi bukan sekadar mengejar predikat, tapi juga menjadi momentum memastikan mutu dan keselamatan pasien terus terjaga. Menurutnya kemajuan rumah sakit harus ditopang sistem yang kuat mulai dari manajemen SDM, pelayanan medis hingga fasilitas penunjang. Iqbal menyebut seluruh unsur rumah sakit termasuk petugas parkir dan pengelola kebersihan memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, mendengar di sore hari ini di Green Radio, kembali kami ajak Anda untuk tentunya lebih dekat dengan alam. Kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam tentang perlindungan satwa dan hutan sebagai habitatnya. Tentunya mendengar hutan ya, bukan sekedar kumpulan pohon yang menghijau. Tapi tentunya di dalamnya terdapat sebuah kehidupan yang sangat kompleks. Ada beragam tumbuhan, serangga, burung, mamalia, reptil, hingga berbagai jenis satwa yang saling bergantung satu sama lain. Karena itu ketika kita berbicara tentang perlindungan satwa, kita juga sedang berbicara tentang perlindungan hutan sebagai rumah mereka. Bagi satwa liar, hutan adalah tempat untuk mencari makan, minum, kemudian berkembang biak, berlindung dari ancaman, dan membesarkan anak-anak mereka. Ketika hutan masih terjaga tentunya ya, satwa memiliki ruang untuk hidup secara alami. Nah, sebaliknya ketika hutan rusak, seperti yang kita temukan di banyak wilayah saat ini, habitatnya jadi semakin sempit. Satwa kehilangan tempat hidup dan akhirnya terpaksa harus keluar dari habitat alamnya. Kita tentunya sering mendengar berita tentang satwa liar yang masuk ke dalam pemukiman ataupun lahan pertanian. Munculnya gajah, monyet ataupun orang hutan, babi hutan atau satwa lainnya di sekitar pemukiman manusia dan sering dianggap sebagai gangguan. Padahal dalam banyak kasus hal tersebut berkaitan dengan perubahan atau habitat mereka yang telah hilang. Nah, analoginya ketika rumah kita dibongkar, tentunya sumber makanan berkurang, kemudian lingkungan tempat tinggal juga berubah, dan tentunya kita akan mencari tempat lain untuk bertahan.

0: tienda hasta Chita.
1: Menanggar kerusakan hutan dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari pembukaan lahan, kemudian penebangan ilegal, kebakaran hutan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian juga pertambangan, pembangunan infrastruktur, hingga aktivitas manusia yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Ketika hutan berkurang, pendengar ya, habitat satwa menjadi terpecah-pecah, jalur pergerakan mereka terganggu, sumber makanan berkurang, dan kesempatan untuk berkembang biak juga akan menjadi terganggu. Dalam kondisi tertentu, satwa menjadi lebih mudah berkonflik dengan manusia. Nah, di sini kita perlu tentunya mengubah cara pandang. Sebab penyelamatan satu ekor satwa tanpa menyelamatkan habitatnya hanya menyelesaikan sebagian persoalan. Pendengar, setiap satwa memiliki fungsi dan ekosistem. Burung dan kelelawar misalnya dapat membantu penyebaran biji. Kemudian serangga berperan dalam penyerbukan. Predator membantu menjaga keseimbangan populasi satwa lain. Ketika satu bagian dari ekosistem hilang, dampaknya bisa merambat ke bagian yang lain. Karena itu perlindungan satwa bukan hanya soal persoalan rasa kasihan terhadap hewan. Ini juga berkaitan dengan menjaga keseimbangan lingkungan yang akhirnya berhubungan dengan kehidupan manusia pastinya. Hutan yang dijaga dan menjadi hutan yang sehat, ini bisa membantu menjaga tata air ya, persediaan air, melindungi tanah, menyimpan karbon, dan menyediakan berbagai jasa ekosistem yang pastinya dibutuhkan oleh manusia. Menjaga kawasan hutan yang masih tersisa, ini menjadi kepentingan kita bersama, pendengar ya, bahwa jangan sampai hutan yang menjadi habitat penting satwa ini terus menyusut tanpa pengendalian. Memulihkan hutan yang telah rusak, ini juga tidak kalah pentingnya, bahwa rehabilitasi tidak sekedar menanam pohon, tapi juga memastikan bahwa jenis tumbuhan yang ditanam sesuai dengan kondisi ekosistem yang mampu mendukung kehidupan satwa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, hal-hal yang bisa kita lakukan juga untuk mulai melindungi habitat dari satwa liar, termasuk adalah menghentikan perdagangan dan juga perburuan satwa liar secara ilegal. Satwa liar tentunya bukan untuk dipelihara sebagai koleksi. Pengambilan satwa di alam juga dapat mengganggu keberlangsungan populasinya. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan tentunya memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Perlindungan akan lebih kuat apabila masyarakat mendapatkan pengetahuan, kemudian memanfaat ekonomi berkelanjutan, serta dilibatkan dalam pengelolaan kawasan hutan. Pendengar, sering kali perhatian kita baru muncul ketika sebuah satwa sudah mulai langka, populasinya menurun drastis, atau bahkan berada di ambang kepunahan. Padahal proses tersebut biasanya terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Karena itu perlindungan alam seharusnya tidak menunggu keadaan itu menjadi darurat ataupun menunggu ketika satwa sudah mulai diambang kepunahan. Dan tentunya upaya untuk itu tidak harus dimulai dengan tindakan besar. Tidak membeli satwa liar, kemudian tidak membeli produk yang berasal dari satwa yang dilindungi, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga pohon dan ruang hijau, dan ikut mengawasi lingkungan serta kawasan hutan ya. Ini merupakan langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan pastinya pendengar, pada akhirnya hutan memang bukan hanya milik manusia. Di dalamnya ada kehidupan yang tengah berlangsung dan telah berlangsung jauh sebelum kita datang. Kalau kita ingin melihat burung tetap terbang tinggi di laut, mendengarkan suara satwa di alam, kemudian menikmati hutan hijau dan air bersihnya, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga bukan hanya satwanya, tapi juga menjaga hutan sebagai tempat tinggal dari satwa liar tersebut.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Selamat sore. Desa wisata perkuat pariwisata Bali melalui potensi lokal dan berkelanjutan. Waspada penularan rabies. Masyarakat diimbau segera lakukan pertolongan pertama saat tergigit hewan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait desa wisata sebagai daya tarik Bali. Penguatan desa wisata di Desa Adat Intaran Sanur dilakukan melalui penataan kawasan dan pemanfaatan transportasi listrik. Langkah ini mendukung mobilitas wisatawan sekaligus membangkitkan perekonomian UMKM lokal.
2: Desa Adat Intaran Sanur memiliki sejumlah potensi wisata mulai dari panorama sunrise di sepanjang garis pantai hingga kawasan Sobak. Untuk mendukung aksesibilitas wisatawan, kawasan ini juga dilengkapi transportasi umum berbasis listrik yang dinilai praktis dan ramah lingkungan. Staf Media Bubda Intaran Iwayan Agus Baradiva kepada RRI mengatakan keberadaan satelit listrik berbasis baterai tidak hanya mendukung mobilitas wisatawan, tetapi juga membantu mengenalkan usaha dan produk UMKM masyarakat setempat.
3: Di Seattle ini ada beberapa titik halte yang turun mungkin di beberapa yang memiliki usaha-usaha seperti di Hindu, kemudian seperti di Cemara, itu kan banyak masyarakat lokal kita yang berjualan art shop, kemudian mereka adalah kerajinan-kerajinan tangan yang mereka pajang di pinggir jalan, jadi wisatawan atau pengunjung itu bisa melihat-lihat keunikan desa adat Intaran itu seperti apa, dengan Seattle yang terbuka di kiri kanan itu sambil mereka menikmati suasana di sini, kemudian mereka melihat-lihat keindahan desa adat Intaran.
2: Agus Baradiva menambahkan pengelolaan desa wisata Intaran juga memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Masyarakat dan wisatawan turut diajak memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan dan melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle untuk membantu mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Ia berharap pengembangan desa wisata dapat tetap menjaga keaslian, kebersihan, dan keautentikan kawasan, sekaligus menekan emisi serta kemacetan melalui penggunaan transportasi listrik.
4: Untuk harapan pada Desa Adat Intaran, semoga Desa Adat Intaran selalu menjadi destinasi wisata yang kembali seperti dulu, keasriannya, keautentikannya kembali, kebersihannya ditingkatkan lagi, kemudian kemacetannya semoga dengan adanya transportasi umum berbasis listrik itu mengurangi kemacetan di wilayah Desa Adat Intaran, dan transportasi listrik itu juga merendahkan emisi karbon dari kendaraan-kendaraan yang berbasis bensin.
2: Pengembangan transportasi listrik dan pemberdayaan masyarakat lokal diharapkan dapat mendukung Desa Wisata Intaran sebagai destinasi yang asri, autentik, dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia. Kekuatan yang diharapkan menjadi modal mendatangkan lebih banyak wisatawan.
5: Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas. Mereka saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama. Peran bersama untuk menyesuaikan keterampilan individual yang berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing. Adapun tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat di dalam desa wisata dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. Penetapan desa wisata diharapkan bisa membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sabta Pesona. Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran potensi wilayahnya sebagai daya tarik wisata. Setidaknya 3 komponen perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. 3 komponen itu meliputi kondisi desa, keadaan masyarakat, dan struktur organisasi serta konsep desa wisata yang unik.
0: mendengar suara masyarakat terkait desa wisata sebagai daya tarik Bali.
6: Sebelumnya, perkenalkan saya Jabal Hafi atau penyimpan di Lopi, wilayah tempatnya saya ada di Denpasar Barat. Menurut saya, tantangan terbesar pengembangan desa wisata di Bali itu adalah kurangnya promosi dan pemasaran konsisten. Karena masih banyak desa yang ikut

Kenalin, aku Dava, aku tinggal di Desa Panjer dan Pasar Selatan. Jadi dampaknya adalah banyak penduduk lokal yang bisa berjualan dan mendapat pekerjaan, sehingga pendapatan mereka meningkat dan cenderung stabil. Dan tidak sedikit juga ojol-ojol lokal

0: Wisata Bali, khususnya dalam menawarkan pengalaman wisata berbasis budaya dan juga kearifan lokal, Bu?
1: Kami melihat desa wisata itu sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat daya tarik pariwisata Bali. Karena desa wisata ini memiliki keunggulan berupa kehidupan sosial budaya masyarakat yang masih hidup dan dapat menjadi sumber pengalaman wisata yang otentik bagi wisatawan. Jadi pengembangan desa wisata tidak hanya diarahkan untuk menjadi desa sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan, tetapi bagaimana wisatawan dapat mengalami, memahami, dan menghargai kehidupan masyarakat Bali. Jadi berbagai macam ya potensi di desa wisata kita, terutama di Provinsi Bali ini. Jadi ada tradisi, kesenian, arsitektur, kemudian kuliner, pertanian, sistem suga kita gitu. Jadi macam-macam banget jenis-jenis potensi di desa wisata kita. Seperti itu.
0: Ya, baik, karena memang beragam dari sisi semuanya aspeknya itu ada seperti di kebunnya yang ada di Provinsi Bali, bukan hanya mengunggulkan satu hal saja. Sejauh ini untuk strategi atau program yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan desa wisata agar nantinya mampu bersaing dengan destinasi wisata populer lainnya, khususnya di Bali, apa saja, Ibu?
1: Ketika kita bicara strategi nih, jadi kita itu mencoba untuk membuat desa wisata tidak hanya bersaing dengan destinasi populer hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi membangun keunggulan melalui keunikan produk yang ditawarkan pada desa wisata, kualitas pelayanannya, pengalaman wisata, keberlanjutan desa wisata tersebut, sampai digitalisasi dan keterlibatan masyarakatnya. Jadi ada beberapa yang memang sudah pemerintah Provinsi Bali lakukan, tidak hanya Provinsi Bali sih ya, pemerintah daerah pun bersinergi bersama-sama kami. Jadi kami melakukan pengembangan dan kurasi produk wisata. Jadi kami membantu mengidentifikasi potensi yang kemudian mengemas menjadi sebuah produk wisata yang bisa kita pasarkan kepada wisatawan. Kemudian pemerintah juga melakukan peningkatan kapasitas pengolah desa wisata. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan untuk SDM-SDM di desa wisata seperti pelatihan tentang hospitality, pemandu wisata lokal, kemudian pengelolaan homestay, pengelolaan paket wisata, kemudian pelatihan storytelling. Jadi menjual desa wisata tersebut melalui cerita. Jadi ada apa sih cerita di desa wisata ini yang bisa membuat wisatawan tertarik untuk datang ke desa tersebut. Sampai pelatihan pemasaran digital juga kami lakukan. Selain hal-hal seperti peningkatan kapasitas tersebut, kami juga mendukung penguatan digitalisasi dan promosi nggih. Jadi desa wisata Nika perlu hadir di ruang digital sehingga wisatawan bisa mendapatkan informasi terkait dengan desa wisata, rasa aman dan nyaman ketika berwisata.
0: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Madi Angkia Widana, SST Par MM. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Gigitan maupun cakaran hewan perlu diwaspadai karena dapat berisiko menularkan rabies. Masyarakat yang mengalami gigitan hewan berisiko disarankan segera melakukan pertolongan pertama dan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan.
4: Itu ya pertanyaannya, mungkin apa yang harus dilakukan penanganan pertamanya, yaitu dicuci dengan air mengalir, dengan air sabun.
5: Rabies merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui air liur. Hewan yang dapat menjadi penyebab rabies antara lain anjing, kucing, dan kera. Debu leleng kasus gigitan lebih banyak berkaitan dengan anjing peliharaan. Tenaga perawat RSUD Buleleng Iputu Eva Jana Febri Cahyadi mengatakan tidak semua gigitan maupun cakaran hewan otomatis menunjukkan resiko rabies. Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi luka dan riwayat hewan yang menggigit atau mencakar.
4: Seperti itu ya pertanyaannya, mungkin apa yang harus dilakukan penanganan pertamanya, yaitu dicuci dengan air mengalir, dengan air sabun.

0: Oh, saya sudah cuci loh.
1: Jangan sampai keliru. Cucinya pun jangan sampai memperparah luka. Kalau sudah luka terbuka, robek, dicucinya itu harus di air mengalirnya itu terus selama 10 sampai 15 menit. Jangan digosok, semakin digosok, ya virusnya itu masuk. Memang sih sifat virusnya dia akan larut di cairan basah. Basah itu sabun. Dan apapun itu boleh dari dan segera mungkin ketika digigit di dalam itu cari air, ya minta air sabun setelah dicuci selama rasanya kurang lebih 10 sampai 15 menit.
2: Setelah luka dibersihkan, masyarakat perlu segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila luka gigitan robek atau berdarah. Luka juga tidak dianjurkan langsung ditutup rapat saat pertolongan pertama karena masih perlu dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tenaga medis. Pemeriksaan di fasilitas kesehatan dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko, kondisi luka, serta informasi mengenai hewan yang menggigit. Masyarakat diminta memberikan informasi secara lengkap

0: masing-masing vaskes.
1: Masyarakat juga diingatkan untuk bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan dengan melakukan vaksinasi dan tidak melepas liarkannya. Jika hewan yang menggigit mati mendadak, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas atau dokter hewan agar dapat dilakukan pemeriksaan. Dengan mengenali risiko, melakukan pertolongan pertama secara tepat, serta segera mendapatkan penanganan medis, masyarakat diharapkan dapat mencegah risiko penularan rabies. Dari Sinaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menekankan pentingnya memperkuat hubungan persahabatan dan persaudaraan antara Indonesia dan Timor Leste. Hal itu disampaikan saat menghadiri Bali Timor Leste Business Forum 2026 di Denpasar, Bali.
3: Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kita harus jaga hubungan tetangga kita. Nah, persaudaraan atas nama cinta.
4: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Bali Timor Leste Business Forum 2026 di Awan Auditorium 3 Singua Southeast Asia Center Serangan Denpasar Bali. Forum mengusung tema memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia Timor Leste melalui investasi berkelanjutan, perdagangan, inovasi, dan kolaborasi keuangan. Kegiatan tersebut menjadi wadah pertemuan pemerintah dunia usaha, investor, akademisi, pelaku UMKM serta berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan Timor Leste. Dalam sambutannya, Natalius Pigai menekankan pentingnya menjaga hubungan baik kedua negara yang bertetangga melalui persahabatan, persaudaraan, kepedulian, dan sikap saling membantu.
3: Karena kita adalah tetangga neighbor country, maka mau tidak mau, karena kita adalah negara tetangga, maka yang paling pertama adalah harus menjaga hubungan persahabatan, persaudaraan atas nama cinta kasih secara tulus. Hubungan dengan tetangga harus lestari terus menerus dan abadi.
4: Dia juga menekankan hubungan Indonesia dan Timor Leste, Bali dinilai memiliki potensi untuk menjadi bagian dari pengembangan kerjasama yang lebih luas. Penguatan aktivitas ekonomi, keuangan, dan pariwisata disebut dapat menjadi bagian dari kerjasama kedua negara.
3: Untuk itulah kenapa saya sekalipun menteri human rights, tapi sekarang human rights menentukan bisnis. Ya, karena saya kasih penalti, saya ingin diperbankan. Satu-satunya lembaga unit di seluruh dunia yang bisa meniadakan, mencabut izin operasi perusahaan di wilayah konflik. Kalau terjadi pelanggaran nanti, itu hanya human rights. Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kita harus jaga hubungan tetangga kita. Nah, persaudaraan atas nama cinta dan kasih.
4: Penguatan agenda bisnis dan HAM tersebut diharapkan menjadi bagian dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif sekaligus memastikan kegiatan ekonomi tetap menghormati hak-hak masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat untuk memperluas jangkauan penerimaan manfaat hingga ke seluruh kabupaten dan kota se-Bali. Langkah ini ditempuh guna memastikan pengelolaan zakat berjalan lebih tepat sasaran serta memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong kerjasama LAS dan Kanwil untuk bisa bermitra kolaboratif agar
6: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat atau LAS

0: zakat yang tepat sasaran. Karena itu cakupan penerima manfaat perlu terus diperluas agar layanan zakat dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah di Bali.
1: UAS yang sebagai perpanjangan kepercayaan umat untuk mengumpulkan zakat infak sedekah itu tentunya berpotensi untuk menggarap masyarakat umat yang kondisi ekonominya kurang. Nah, kalau dalam sistem zakat, mereka yang berhak itu adalah 8 asnat.
0: Menurut Haji Lewa Karma, hubungan Kemenag dan LAS tidak hanya terkait administrasi dan perizinan, tetapi juga peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Ketua LAS DSM Bali, Andi Krisna, menyampaikan apresiasi atas komunikasi dengan Kemenag Bali serta agenda perpanjangan izin melalui visitasi Kementerian Agama RI. Ketua Tim Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Bali, Uswatun Hasanah, mengatakan kolaborasi dengan DSM dapat terus dikembangkan. Pada tahun 2025, DSM telah menjalankan kemitraan di Jembrane, Buleleng, dan Denpasar. Kerjasama diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan layanan sosial keagamaan. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian penerima manfaat. Kemenag Bali dorong LAS memperkuat tata kelola, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Legalitas diharapkan menjadi dasar untuk memperluas pelayanan dan meningkatkan dampak program bagi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangu melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, pendengar, Akademi Bali United menggelar Bali United Women Development Festival 2026 di Bali United Training Center Gianyar kemarin. Festival sepak bola wanita yang digelar selama satu hari penuh ini bertujuan menumbuhkan jiwa kompetensi serta mengenalkan olahraga sepak bola sejak dini kepada anak-anak muda putri. Sebanyak 254 siswi dari 37 sekolah dasar di 3 wilayah, yakni Gianyar, Karangasem, dan Denpasar, mengikuti pelatihan intensif sejak 14 Juni hingga 25 September 2026. Perwakilan manajemen Bali United Academy, Richie Kurniawan, menyampaikan bahwa festival ini merupakan puncak pembinaan potensi bakat sepak bola putri di Pulau Bali, guna mendorong para peserta berkembang menuju jenjang profesional di masa mendatang. Sementara itu, Head Youth Development Bali United, Igede Mahatma Dharma, menjelaskan bahwa sebanyak 211 siswi aktif yang tersisa dibagi ke dalam 16 tim pada 4 grup menggunakan sistem single round robin dengan format pertandingan 8 lawan 8 berdurasi 1 kali 15 menit. Ia berharap festival ini dapat memberikan dampak positif bagi para pemain serta mendukung pengembangan sepak bola putri di Bali. Dan pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Desa wisata perkuat pariwisata Bali menuju potensi lokal dan berkelanjutan. Waspada penularan rabies, masyarakat dihimbau segera lakukan pertolongan pertama saat tergigit hewan. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi dan inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Dan kami menemani Anda di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa menghubungi kami di line GSM di nomor 0822-3494-5100. Azan Maghrib pendengar di 18.02. Dan sebelum azan Maghrib berkumandang, nanti kita juga akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran setelah lagu yang satu ini.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari M. Zaini Surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi:
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: الفجر. صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari qori kita MJ ini, surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang telah berbunyi. Untuk itu mendengar, saya Wani Rukwani berserta kru pendengar, di pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian Tembang Islami. Pendengar, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami untuk Anda dimanapun Anda berada, dan tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hijab dari Reza Eraj. Nah, mendengar kalau hijab ini itu adalah kewajiban bagi setiap perempuan yang muslimah, yang dimana kita sebagai perempuan ditandai dengan menggunakan hijab, dan ini hijab adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, khususnya untuk kaum perempuan. Dan untuk itu, tutuplah auratmu dengan menggunakan hijab, karena sehelai rambut saja yang kelihatan itu sudah berdosa, pendengar. Saya Wani Rukwadi menemani Anda di program Mutiara Sore sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program Mutiara Sore Tambang Islami, dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kolor.
1: Untuk minum teh adalah kesehatan karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol. Dalam sebuah laman kesehatan juga disebutkan antioksidan ini bisa membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga pendengar cenderung tidak menyebabkan caffeine crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Laman sebuah artikel kesehatan juga menyebutkan antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda, menemani Anda bermalam minggu ya, hingga menjelang pukul 12 malam nanti. Dan saat ini kami akan temani Anda dalam musik dan informasi, seperti biasa ya, informasi dan lagu-lagu akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali informasi dalam musik dan informasi malam ini informasi terkait persiapan MotoGP ya. Ini hampir mendominasi ini ya, informasi-informasi mengenai persiapan MotoGP, karena memang MotoGP akan digelar tanggal 9 ya sampai tanggal 11 ya. Ya. Nah, informasi pertama dari persiapan MotoGP ini, jadi parade rider MotoGP Mandalika akan berlangsung di Teras Udayana, Kota Mataram pada Rabu 7 Oktober. Dicatat ya, Rabu 7 Oktober 2026. Pengendara dapat menghindari jalur yang ditutup agar tidak terjebak kemacetan. Kasat Lantas Polresta Mataram, Kompol Muhammad Putra Rinaldi menjelaskan, parade dimulai dari depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggi, di mana rombongan rider akan bergerak menuju Teras Udayana. Jalur yang akan ditutup terutama berada di Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana yang menjadi lintasan parade. Nah, kendaraan juga tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Udayana dari kawasan Jalan Adi Sucipto, kemudian Rembige selama parade berlangsung. Putih akan mengerahkan petugas di jumlah titik untuk mengatur arus dan mengerahkan kendaraan. Lalu jalur mana yang akan dilewati dari arah barat Jalan Langku, kemudian pengendara akan diarahkan belok ke pertigaan Polda NTB ke arah Lampu Merah Seruni. Dari pertigaan Polda, pengendara bisa melalui Jalan Pemuda Gomong atau lurus menuju perempatan Seruni. Untuk kendaraan dari arah timur Jalan Caturwarga, arus tidak diarahkan masuk ke kawasan lintasan parade, jadi kendaraan dilarang belok kanan di kawasan Taman Sangkareang. Sementara dari Jalan Adi Sucipto, kawasan Rembige, kendaraan masih bisa melaju lurus dari kedua arah. Jadi jalur yang ditutup ini adalah akses untuk masuk ke Jalan Udayana. Pengalihan juga berlaku di perempatan AMM. Kendaraan yang datang dari arah selatan akan diarahkan belok kiri menuju Jalan Pendidikan. Rekayasa lalu lintas ini pendengar berlaku selama parade berlangsung. Jadi masyarakat yang akan berkepentingan menuju lokasi parade disarankan menghindari Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana untuk sementara waktu selama parade berlangsung. Dan kami informasikan sekali lagi, parade akan berlangsung untuk para rider ini, untuk para rider MotoGP ya, hari Rabu 7 Oktober 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami.

Salah satu lagu dari miliknya Vidi Aldiano tadi ya, dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Jangan pergi juga pendengar, untuk mendengarkan rangkaian acara di NTB malam ini, karena kami masih akan terus hadirkan informasi-informasi, kemudian hiburan juga ya, untuk menemani Anda malam minggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi informasinya mengenai para rider MotoGP, Mandalika akan berlangsung di Teras Udayana pada Rabu 7 Oktober 2026. Selanjutnya ini informasinya masih terkait MotoGP juga pendengar. Jadi persiapan menyambut gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya dilakukan di kawasan sirkuit ya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga memperkuat dukungan infrastruktur di jalur yang menjadi akses utama menuju kawasan Mandalika. Salah satunya melalui

dukungan penerangan jalan umum atau PJU pada ruas jalan bypass Bill hingga Bundaran Songgong. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Lombok Tengah bersinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk memastikan penerangan di jalur tersebut berfungsi dengan baik. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bari mengatakan kesiapan akses menuju kawasan Mandalika ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan MotoGP sebab peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan akan terjadi selama rangkaian ajang balap motor internasional tersebut. Menurutnya, fasilitas pendukung seperti penerangan jalan tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil karena penerangan yang memadai ini dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan ya bagi pengguna jalan terutama ketika arus kendaraan meningkat pada malam hari. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Plaza Taruna Mataram, Jonas Arthur dengan lagunya Say You Want Let Go. Ini mengantarkan kita ke menit 23 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kami jeda sejenak ya untuk menghadirkan informasi-informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Karena saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini di pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

101 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini masih kami temani Anda ya di musik dan informasi. Informasi dan lagu-lagunya akan kami ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi pendengar, kami ketengahkan ini dari Kota Mataram. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Mataram ini memperkuat normalisasi sejumlah aliran sungai. Ini sebagai langkah antisipasi ya untuk menghadapi musim hujan. Jadi pembersihan sampah dan pengerukan sediman ini difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan, menyempit atau tersumbat, termasuk Sungai Unus, Kali Ancar, dan Kalining. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lalu Widi Handing, mengatakan penanganan Sungai Unus ini menjadi salah satu prioritas, terutama pada ruas sebelah timur, Loang Balu, hingga Batu Ringgit. Jadi upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tampung aliran air, sehingga resiko genangan dan banjir saat hujan deras ini dapat ditekan. Dan menurut Lalu, kendala utama normalisasi sungai ini adalah keterbatasan akses alat berat akibat padatnya permukiman di sepanjang bantaran sungai. Karena itu PUPR berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memindahkan alat berat ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dan untuk pekerjaan fisik berskala besar, PUPR juga mengandalkan kolaborasi dengan BWS melalui anggaran pemerintah pusat. Jadi ada pun usulan penanganan lainnya seperti pembangunan bronjong di kawasan permukiman Mataram Timur masih diselaraskan ya, agar tidak terjadi tumpang tindih program. Informasi ini pendengar masih kami kutip untuk Anda ya di laman informasi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin membaca ulang kembali informasi ini, bisa ya untuk membuka laman informasi kami di rri.co.id. Jadi Anda bisa memperbarui informasinya, baik itu informasi lokal, informasi nasional, bahkan informasi-informasi internasional. Dan pendengar, kembali kami hadirkan beberapa lagu sembari kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya, jalan sama orang-orangnya, juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar Persatu Radio Mataram, terima kasih ya Anda masih setia untuk mendengarkan siaran kami di Persatu Radio Mataram untuk malam ini. Dan seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama-sama, tetaplah bersama kami.

0: kami dinas perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima.

Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga

0: kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur.
2: Hingga kini jalan trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Graha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang di samping kami. Kemudian untuk aspire, itu salah satu media yang kami gunakan, itu dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa padam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, di samping Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter

Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat,

0: mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riang Batu Gading, Kecamatan Narau, dan Desa Randai, Kecamatan Narau.
1: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, nihil HS, target gue, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
0: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
2: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap.

0: akan serasa terbang.
1: Teddy menjelaskan ada pun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan, yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: institusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
2: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada

0: Warisan melaporkan.
1: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, bukan kesemerawutan.

0: memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
1: Selain menuntut pertanyaan,

0: semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang dan itu tidak terpakai. Nah, ini harusnya semua perbaikan bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
1: Pak Turahman juga menyampaikan bahwa

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov.

0: langsung dengan para perwira militer Rusia. Memang salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
1: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih pada pasti banget sama teknologi terbarunya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
0: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda F. Jenny Mia Sodov mengaku

0: terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
1: Kami selalu banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
0: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
2: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita,

0: Angkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shapochnikov. Di Jakarta, Rekomenda Sari, Pro 3 RRI, terus negara untuk Indonesia.
1: Terima kasih sudah masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Tigrung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Presiden

0: pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka.

0: cup. Proses cup.
1: Katanya apa?
0: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan proses cup pada saat tawaran itu seperti apa?
2: Saya kaget. Saya cuma bilang, alhamdulillah, Pak.

0: berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
1: Memang ini dikasihin.
2: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
3: Hasil Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
2: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
1: butuh kesabaran.
2: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
3: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
4: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
3: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
5: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
3: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
6: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
3: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: freshness andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
1: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu ada pendampingan.
2: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
1: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, produksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam. Kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
2: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
3: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Dekat jantung perekonomian Sumatera Barat.

digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
2: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7, jadi last minute memang, last minute, karena kan mereka ada dari beberapa negara dan dua berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok itu tanggal 7, karena di tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
2: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
3: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
2: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, terima kasih yang masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya, Andi Suhandi, yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam minggu ini ya. Menemani malam minggu Anda yang mungkin saat ini Anda sedang berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama sahabat, teman, atau bersama orang-orang tersayang. Yang lagi spesial memang kumpul malam hari ini karena ada acara. Semoga semakin semangat ya. Semoga semakin membahagiakan acara kumpul-kumpulnya malam ini. Apalagi terus mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram. Karena saat ini pendengar, kami akan menemani Anda dalam Success Story ya. Di Sabtu malam setelah Warta Berita, kami hadirkan beberapa kisah ya untuk kami ketengahkan. Semoga kisah ini menginspirasi ya, bukan hanya untuk saya pribadi tapi juga untuk semua pendengar ya. Salah satu kisah dari Ibu Sayu Wibawati, di mana punya usaha kue yang masuk ke pasar hotel dan masuk juga nih di momentum MotoGP. Jadi pendengar, produk usahanya ini pernah mendapatkan pesanan dari hotel yang bersiap menghadapi peningkatan tamu saat MotoGP Mandalika. Dan kisah Sayu Wibawati ini sangat menarik pendengar, karena memperlihatkan bagaimana UMKM lokal ini bisa mendapatkan peluang dari sebuah event internasional bahkan sebelum balapan dimulai. Jadi beberapa tahun lalu mungkin tidak pernah terpikir bahwa produk kue yang dibuat oleh UMKM lokal ini akan memiliki hubungan dengan gelaran MotoGP. Namun peluang itu datang melalui sektor perhotelan. Dalam kegiatan temu bisnis UMKM dan perhotelan NTB, Sayu Wibawati ini menceritakan bahwa salah satu hotel bahkan memesan sampai 1.500 kue dari usahanya dan menyatakan akan melakukan pemesanan kembali ketika MotoGP berlangsung. Nah, disinilah kita melihat bahwa manfaat MotoGP bagi UMKM ini tidak selalu harus berupa membuka lapak di dalam sirkuit ya. Ada peluang yang muncul di belakang layar. Hotel membutuhkan makanan, restoran membutuhkan pasokan, tamu-tamu membutuhkan oleh-oleh. Jadi pelaku perjalanan juga membutuhkan konsumsi, dan semua kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar bagi para pelaku UMKM. Bagi Sayu, pesanan 1.500 kue ini bukan sekedar angka ya. Ini merupakan bentuk kepercayaan, karena ketika sebuah hotel berani untuk memesan dalam jumlah besar, berarti produk UMKM tersebut harus mampu menjaga rasa, kemudian bisa menjaga kualitas, jumlah, dan ketepatan waktu. Inilah tantangan ketika UMKM ini mulai naik kelas ya. Dulu mungkin cukup membuat produk enak ya, tetapi ketika pesanan mencapai ribuan, persoalannya berubah. Harus ada manajemen produksi, harus ada tenaga kerja, harus ada pengaturan bahan baku, dan harus ada kontrol kualitas. Dan semuanya harus dilakukan secara konsisten. Ya pendengar, peluang besar tidak selalu datang dalam bentuk panggung besar ya. Kadang peluang itu datang melalui satu pesanan yang membuat kita dipercaya untuk mengerjakan pesanan-pesanan berikutnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Ya benar, plus satu Reni Mataram masih kami temani Anda ya di Sisu Story untuk malam hari ini. Tadi kami hadirkan kisah dari seorang pengusaha kue ya, yang akhirnya mendapatkan pesanan di momen MotoGP. Selanjutnya pendengar, ini kisah Haryono ya. Mungkin ini kisah yang pernah sudah kami ketengahkan ya, tapi masih bagus dan menginspirasi ya, untuk kita ingat terus ya, kisah Haryono yang pernah bekerja di Bali pada bidang kerajinan rotan. Di sana ya tidak hanya bekerja, ya belajar, kemudian memperhatikan bagaimana produk dibuat, dan ia melihat bagaimana produk dipasarkan, dan ia memahami bagaimana konsumen memilih produk tersebut. Kemudian di tahun 2010 ia memberanikan diri pulang dan membangun Unique Lombok namanya. Jadi modal awalnya ini sekitar 5 juta dan ia kemudian menggunakan pengalaman yang didapatnya selama bekerja untuk membangun usaha sendiri, dan produk dipasarkan melalui jaringan di Bali dan Jogja. Perlahan usaha berkembang, dan yang menarik pendengar, Haryono tidak hanya membangun bisnis untuk dirinya sendiri, usahanya ini melibatkan sekitar 100 sampai 200 pengrajin, dan ini mayoritas ibu rumah tangga. Artinya ketika sebuah produk rotan terjual, manfaat ekonominya ini tidak berhenti di tangan pemilik usaha ya. Ada pengrajin yang mendapatkan pekerjaan, ada keluarga yang memperoleh pendapatan, dan tentunya ada keterampilan lokal yang tetap hidup ya. Dan ini sangat relevan dengan MotoGP, sebab salah satu produk lokal yang kini mendapat ruang dalam official merchandise MotoGP Mandalika 2026 ini adalah kerajinan rotan. Jadi pendengar, jangan menganggap pengalaman sebagai pekerja sebagai akhir perjalanan ya. Bagi sebagian orang, pengalaman bekerja ini justru menjadi sekolah pertama sebelum membangun usaha sendiri.

0: Apa bener ya handphone ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat upaya pencegahan kebakaran di Kampung Adat Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut dengan memberikan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR kepada masyarakat. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia mengatakan bantuan APAR tersebut menjadi bagian penting dari upaya mitigasi mengingat karakter bangunan di kawasan kampung adat memiliki potensi kerawanan kebakaran. Menurutnya bantuan APAR ini tidak hanya sebatas penyerahan peralatan, masyarakat juga telah diberikan pelatihan mengenai cara penggunaannya agar dapat mengambil tindakan awal ketika terjadi kebakaran. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dari Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Titik Jenuh, produksi RRI Bandung.
1: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan. Ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak. Rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.

aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku?

satu persatu wajahku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Dia pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku, lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu

0: 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan. Jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
1: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami menemani Anda dalam obrolan komunitas. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: ahora sí.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Andi Suhandi di NTB malam ini. Di malam hari ini, di Sabtu malam, kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Nah, di malam hari ini saya bahagia sekali. Saya tidak sendiri di obrolan komunitas malam ini karena saya sudah tersambung via telepon bersama komunitas bonsai. Nah, di via telepon ada Bapak Lena yang siap memberikan kita informasi tentang bagaimana seni bonsai tersebut dilakukan. Selamat malam Bapak Lena.
2: Selamat malam juga untuk semua pemirsa Pro Batu Lereri.
1: Iya.
2: Salam kenal dari saya, Pak Lena dari Komunitas Bonsai.
1: Iya.
2: Mataram.
1: Baik. Bapak Lena yang ada di Mataram, kabar sehat Bapak Lena ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, kalau berbicara mengenai seni bonsai ini, kalau Bapak Lena sendiri sejak kapan ini tertarik dengan seni membonsaikan tanaman?
2: Oke, terima kasih. Saya awalnya tertarik dengan bonsai ini di 2010. Jadi saya pertama teman-teman di Mataram mencoba untuk mendalami ilmu seni bonsai ini. Mm-hmm. Seperti apa, setelah saya pelajari ternyata luar biasa bonsai ini ternyata bisa untuk inspirasi kita, kita juga bisa menjadi menambah nilai ekonomis untuk kita.
1: Itulah. Kalau saya melihat kan tanaman bonsai yang dibentuk ini tidaklah gampang gitu ya Pak Lena ya. Ini belajarnya dari mana ini Pak Lena?
2: Di samping otodidak kita juga belajar dari tokoh-tokoh kita di Mataram ini. Yang senior dan tak lama menekuni seni bonsai ini kan.
1: Kalau komunitas bonsai ini biasanya kumpul berapa kali sebulan atau berapa kali setahun gitu untuk melakukan pameran tanaman bonsai?
2: Kalau untuk organisasi kita ini, kita di organisasi dari Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Jadi di Mataram ini dan di NTB ini masing-masing kabupaten sudah punya cabang sendiri juga.
1: Oke.
2: Tapi tetap untuk koordinatornya ada di Mataram. Dan untuk apa namanya pertemuan-pertemuan yang rutin kita laksanakan itu per satu bulan sekali. Dan untuk pameran yang kita laksanakan, kita laksanakan tiap tahun untuk pameran nasional. Nanti yang lain, cabang-cabang lain juga mengadakan.
1: Oke, baik. Kalau kita fokus ke tanaman bonsai ini Pak Lena ya. Saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan tanaman bonsai. Maksudnya seni membonsaikan tanaman gitu ya.
2: Iya, iya ya.
1: Nah ini kalau ingin membentuk tanaman bonsai, ini jenis pohon apa saja yang bisa dilakukan seperti itu?
2: Baik, jadi di seni bonsai ini sama seperti komunitas-komunitas yang lain. Ada hobi motor, mungkin hobi burung. Jadi apa yang menjadi bahan, apa yang menjadi materi ini tidak kita tahu. Jadi banyak macam, kayak kita di Lombok ini, kita komunitas yang sudah dijual ke luar negeri yang bisa dibawa untuk ditampilkan di luar negeri adalah Seng Timur, dan itu sudah menasional dan mendunia.
1: Bahan
2: Seng
1: Timur
2: itu yang sebetulnya ada di Lombok, dan yang bagus itu ada di Sekopong. Itu di daerah Sekopong Barat itu, Pemalitan namanya. Itu pohonnya Seng Timur, dia berduri tapi dia berbatang keras dan berdaun kecil ketika di bonsai. Untungnya di bonsai kan berbatang keras, punya karakter yang tua dan daunnya kecil. Nah itu yang bagus untuk di bonsai. Ada juga jenis terung, seperti itu kalau bahasa kita di Lombok ini perek, itu bahasa kita di sini di Lombok, Trek. Hmm. Itu banyak daerah selatan, di daerah selatan Lombok seperti di Sekotong, di Puter, di Awang, itu daerah hidupnya di situ.
1: Okay.
2: Ada juga yang bonsai-bonsai luar yang kita bonsai, seperti Okianti, Kimang, jenis-jenis beringin itu yang berasal dari Taiwan maupun dari Jepang.
1: Kalau Seng Simbur itu sendiri, itu nilai ekonominya tertinggi berapa itu, Pak Lena?
2: Kalau Seng Simbur, kalau untuk harga bahan ini, Pak, ya. Karena medannya kan sulit untuk mencari bahan ini. Untuk nominal bahan saja, kalau yang berkarakter bagus untuk kontes, itu 1 juta ke atas. Tapi ketika Seng Simbur yang 1 juta tadi diproses selama mungkin 3-4 tahun, itu bisa menjadi puluhan juta itu, Pak.
1: Ya. Yang tadinya hanya tanaman biasa, tapi ketika masuk menjadi bonsai, ini bisa bernilai tinggi ya.
2: Betul sekali.
1: Wah, kalau selain Seng Simbur, sering juga dulu ini, Pak Lena, saya melihat ada Kamboja Jepang gitu.
2: Kalau Kamboja, dia lahirkan ke tanaman hias. Memang di Kamboja ada sekitarnya di tanaman hias.
1: Oh, beda gitu tanaman hias dengan bonsai.
2: Beda.
1: Bedanya di mana, Pak Lena?
2: Kalau Kamboja kan dia tanaman berbunga. Kalau yang di bonsai kan kebanyakan tanaman perdu dia.
1: Berarti kalau Kamboja Jepang itu larinya ke tanaman hias gitu ya?
2: Iya,
1: walaupun memang dia bermain tongkolnya gitu ya.
2: Benar. Dia punya bonggol yang bagus juga.
1: Oh iya, bonggolnya. Seperti di bonsai gitu kelihatannya.
2: Iya.
1: Kemudian, Pak Lena, teman-teman kesulitan biasanya untuk melakukan bonsai ini bagian apanya?
2: Di biasanya kalau teman-teman ini kesulitan di perawatannya.
1: Oh, di perawatannya.
2: Karena
1: ya?
2: kita perlu insek berapa sebulan sekali atau dua minggu sekali. Tergantung tanamannya juga. Ada tanaman-tanaman yang jenisnya rawan dengan kutu putih itu. Jadi itu kalau sudah diserang sama jenis-jenis kutu itu, biasanya dia akan membunuh ranting dia, mengeringkan ranting. Jadi pohon yang sudah maksimal, dia perawatannya harus maksimal juga. Nah, kemudian teman-teman di perawatan itu.
1: Oke, perawatan. Nah, kalau berbicara mengenai perawatan nih, Pak Lena, untuk setiap jenis tanaman, pastinya ada berbeda cara merawatnya ya?
2: Iya, benar sekali. Ada perawatan yang berbeda dari segi pola tanam, media juga berbeda. Begitu juga inseknya ada yang berbeda. Jadi, perawatan pohon itu memang berbeda-beda.
1: Nah, itu Pak Lena, saya tertarik sekali ketika melihat bentuk dari bonsai yang membentuk karakternya itu. Ini biasanya membutuhkan berapa lama nih waktunya untuk membentuk bonsai sehingga mencapai bentuk yang kita inginkan itu?
2: Ya, saya menjelaskan dulu dari silah bonsainya dulu.
1: Oke,
2: saya.
1: Boleh, silahkan.
2: Karena dari seni bonsai ini ada namanya formal. Formal itu pohonnya tegak lurus. Itu yang harus ada tahapan-tahapan. Yang kedua, ekspresionis. Ekspresionis itu kita yang membuat pohon itu bagaimana menjadi indah. Ekspresi kita sebagai seniman. Kita berpikir. Yang ketiga, surrealis. Surrealis itu biasanya itu bawaan alam. Jadi pohonnya memang bengkok di alam, atau di bolong di alam, itu kita bawa. Kita pertahankan nilai estetikanya, apa yang ada di alam itu, surrealis namanya.
1: Surrealis
2: jadi,
1: ya?
2: Ya, jadi karakter-karakter itu berbeda. Ada lagi nanti kita program caranya. Program itu butuh tahapan-tahapan juga. Dari membentuk kaki, batang, ranting, sampai cucu dan anak ranting. Sampai keseluruhan. Jadi proporsi bonsai yang utuh. Gitu.
1: Sehingga ini bisa terbentuk bentuk yang kita inginkan tadi ya.
2: Benar sekali kami.
1: Nah, itu biasanya berapa lama tuh, Pak Lena?
2: Ya, tergantung proses. Biasanya kalau jenis beringin, dia lebih cepat dengan pohon-pohon yang berbatang keras. Seperti kayu putra tadi, seperti serut, lebih cepat jenis-jenis tikus atau beni yang pola untuk cepat jadi seperti itu. Ada juga tanaman panjang yang notabene lebih banyak tumbuh di Jawa. Kalau kita ada wahong, di Jawa ada panjang namanya.
1: Oke, apakah lebih cepat? Apakah setiap daerah Talena punya tanaman bonsai unggulan-unggulan tersendiri gitu?
2: Benar, benar. Ada beberapa spesies memang yang tidak bisa tumbuh di tempat lain. Seperti kita yang timur, ada memang tumbuh di tempat lain dan timur, tapi karakternya berbeda dari segi komposisi mulai dari batang dan daun. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang memang di sini bisa tumbuh, tapi di tempat lain tidak bisa tumbuh. Jadi banyak spesies yang berbeda.
1: Berarti dia punya tempat tersendiri gitu ya.
2: Benar, benar, benar.
1: Walaupun tumbuhnya bisa, tapi tidak estetika.
2: Tidak.
1: Contohnya tanaman yang simbur tadi gitu ya.
2: Benar, benar, benar.
1: Oke, berarti kalau di Lombok unggulannya adalah tanaman yang simbur untuk bonsai.
2: Ya, untuk sementara yang simbur kita sebagai produk unggulan untuk keluar. Di dalam negeri maupun di luar.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau secara nasional nih Pak Lena, yang paling difavoritkan oleh teman-teman dari komunitas bonsai itu tanaman apa?
2: Tanaman santigi.
1: Tanaman apa?
2: Santigi. Santigi itu tumbuh di kebiasaannya di tebing-tebingan laut. Dia ada dua. Ada jenisnya ada dua. Ada santigi pasir sama karang. Kalau yang karang kita dulu di Lombok banyak, cuman karena perburuan yang agak ekstrim dan nilai jualnya memang lumayan. Untuk sementara tertinggi untuk penjualan bonsai yang sudah jadi bukan bahan ya, tapi ini. Kalau kita biasanya di Lombok di wilayah selatan, tapi sekarang sudah dilarang karena merusak. Apa namanya, habitatnya sendiri, seperti di Sekotong, ada di Gili Gede, di Lesungu, namanya Tentuji Pasir, ada di Gili Perawangan. Setelah ada perburuan yang sangat ekstrim dan tidak ada penggantinya, maka pemerintah daerah pun ada wanti-wanti untuk melarang perburuan seperti ini. Ya masih banyak kita ngambil di Sumba, sama Sumbawa.
1: Santigi gitu ya?
2: Santigi ya.
1: Benar. Wah, luar biasa. Itu nilainya sampai berapa itu, Pak Lena?
2: Kalau santigi mulai dari jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta, sampai 1 M ada.
1: Wow. Ya. Kalau untuk orang yang paham dengan bonsai itu berapa benar, untuk dibayar gitu ya?
2: Benar.
1: Karena nilai seninya itu.
2: Ya, karena di bonsai juga kan sama dengan hobi-hobi yang lain seperti seni rupa, seni musik, jadi tidak bisa dihargai dengan penghargaan yang musik. Orang yang suka itu yang menghargai.
1: Iya. Nah, kalau dulu saya juga sering mencoba-coba untuk membonsaikan tanaman hias ini, kayak bunga kertas gitu, Pak.
2: Ya.
1: Pak Lena, apakah bunga kertas ini termasuk juga ini?
2: Kalau bukan, itu dia masuk di bonsai. Dan kebetulan saya juga senang dengan karakter dari bukan itu. Dia punya karakter yang bagus, dia punya tambungan, dan daunnya juga kecil. Dia jenis-jenis yang bisa kecil itu jenis-jenis Singapura maupun Holland. Kalau kita punya lokal, dia daunnya yang sudah kecil dan batangnya dia teropos.
1: Untuk lokal
2: kalau
1: ya?
2: Kalau yang impor seperti Singapura maupun Holland, dia lebih keras ininya dan bisa menutup kambiumnya kalau dia propos. Tapi kalau lokal sulit. Ya itulah kelemahan kita untuk bentel, memang harus yang dari luar kita.
1: Kalau kita melakukan penyambungan agar membentuk tanaman bougainville hasil luar bisa itu?
2: Bisa. Karena spesiesnya sama. Cuman kalau kita mau sambung yang luar dengan yang lokal bisa saja, tapi tetap nanti yang batang utama yang dari lokal ini akan kewalahan karena dia tetap teropos kalau yang lokal.
1: Oh gitu. bisa-bisa saja tapi hasilnya nggak maksimal gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke perawatan tanaman bonsai ini Pak Lena. Seringkali juga saya lihat teman-teman melakukan pemangkasan. Ini tujuannya untuk apa itu?
2: Nah, jadi tujuan pemangkasan itu kalau kita sebut di komunitas pruning. Pruning itu sangat perlu untuk berkala. Karena itu akan menemukan tunas-tunas baru yang lebih produktif ketimbang yang lama. Jadi setiap berkala, setiap per 6 bulan atau per 3 bulan tergantung jenis pohonnya, dia harus pruning. Nanti dia akan tumbuh batang maupun tunas yang baru itu lebih maksimal.
1: Berarti dilakukan pruning itu sangat penting. Itu berapa kali kita melakukan pruning, Pak Lena?
2: Kalau untuk pruning tergantung kebutuhan kita, misalnya mau kontes atau perawatan berkala, dan tergantung pohonnya, jenis pohonnya. Kalau memang ada jenis pohon yang cepat dia tunasnya banyak, ya dia harus segera gitu. Karena di waktu itu kan nanti Cina tidak bisa memproses fotosintesis maksimal karena banyak bahan-bahan yang lain tidak terkena fotosintesis.
1: Oke, apa ada teknik-teknik pruning yang bagus untuk bonsai ini?
2: Teknik pruning dia biasanya ada yang digunting, ada yang dicabut langsung. Tapi untuk yang pohon yang sudah jadi biasanya dia pakai gunting dan memang agak lama, tapi prosesnya lebih maksimal untuk hasil.
1: Oke, nah selain pruning, saya juga sering melihat teman-teman komunitas bonsai melakukan pembentukan cabang dengan dibentuk ke arah kiri, kemudian dibentuk ke arah kanan menggunakan bantuan kawat. Nah ini apakah ada kawat khusus yang digunakan memang untuk tanaman?
2: Benar, untuk kawat khusus ini ada dua, ada yang lokal, ada yang impor. Jadi kawat yang dipakai di bonsai tidak khusus kawat untuk bonsai. Jadi untuk pembentukan suatu karakter cabang, karena kalau kita di alam kan biasanya dia polos-polos saja, pohon kan dia mau ke kanan, ke kiri, dia lurus-lurus saja. Tapi di bonsai kan bisa buat miniatur pohon di alam.
1: Betul, dikerdilkan gitu ya.
2: Kecil mungkin kita buat pohon itu lebih bagus. Nah itulah kecanduannya, apa alatnya itu adalah kawat untuk membantu pesukan-pesukan karakter buahnya nanti di situ. Dan tidak pohon itu punya batang lurus-lurus saja, jadi ada satu dua yang memang harus diperasikan untuk membentuk, membuat komposisi pohon yang bagus. Jadi berkata-kata secara dengan dikawat itu. Dan masa pembukaan kawatnya tergantung pohonnya juga, berkata-kata pohon dan jenis pohonnya. Lalu punya pohon yang tetap besar, jenis tikus, sancang dan sebagainya harus cepat dibuka, karena kalau sudah masuk kawat ke batang, itu akan melukai batang dan itu pertumbuhan kurang maksimal. Jadi minimal per 3 bulan itu sudah dibuka lagi.
1: Dan 3 bulan itu sudah mengikuti alur kawat tadi?
2: Iya, yang seperti yang kita mau. Dia akan diam nanti batangnya.
1: Jadi ini penting untuk diperhatikan ya. Kadang terlewat aja tuh kawat didiamkan sampai berbulan-bulan gitu ya.
2: Itu mas kontrol itu.
1: Penting untuk dilihat gitu kondisi kawat apakah ini sudah menembus kulit dari batang itu gitu ya.
2: Benar, karena untuk mendapatkan hasil maksimal juga perlu kesiapan kita, perhatian kita terhadap pohon tersebut.
1: Nah seperti yang disampaikan Pak Lena tadi bahwa seni bonsai ini adalah bagaimana mengkerdilkan tanaman sehingga bentuknya itu sama dengan bentuk asli yang ada di lapan gitu, nggih? Tidak berbeda jauh, cuman ini dalam bentuk miniatur. Nah, untuk pemilihan potnya sendiri ini, apakah ada teknik-teknik tersendiri untuk tanaman ini dengan pot yang ini gitu agar terlihat lebih estetika?
2: Benar sekali. Penampilan sangat perlu sekali di bonsai itu, karena yang dinilai terakhir itu setelah di bonsai itu adalah akar. Akar itu bagaimana pembentukan akar, batang, ranting, baru keseluruhan pohon itu. Nah terakhirnya bagaimana wadahnya, cocok dengan karakter pohon yang ditampilkan itu dengan pot yang dipakai. Nah itu sangat dinilai untuk keseimbangan penampilan.
1: Berpengaruh itu dalam poin nilainya nanti ya.
2: Benar, makanya di bonsai itu bukan hanya penggemar bonsai saja yang diuntungkan dalam seni bonsai. Ada tukang pot, dia juga dapat untung dari seni bonsai ini karena orang berbonsai pasti butuh pot. Nah, dan tukang-tukang pot ini pun juga dapat nilai ekonomis dari orang yang bermain di bonsai.
1: Biasanya pot-pot yang digunakan untuk bonsai jenis-jenis pot yang seperti apa itu, Pak Lena?
2: Ada dua jenis biasanya yang kita pakai, tapi tidak ada tiga jenis. Ada jenis beton yang biasa, yang opak, yang bundar.
1: Betul.
2: Yang kedua adalah pot relief. Relief itu akan ukuran seperti batu, karang yang ditampakkan di pot itu. Yang ketiga adalah pot keramik.
1: Pot keramik.
2: Keramik ini pun ada. Pot keramik ini pun ada dua jenis. Ada pot keramik yang kita beli lokal, ada yang impor dari Jepang atau Cina. Nah itu kan harganya kalau yang dari luar memang luar biasa.
1: Tapi wadah ini juga menentukan ya nilai nilai tambah dari tanaman itu ya.
2: Benar. Tampilannya masih juga untuk dari pot.
1: Betul sekali. Salah-salah memilih pot ini akan merusak keseluruhan dari tanaman itu ya.
2: Benar sekali.
1: Kemudian untuk media tanam ini Pak Lena, banyak juga yang menanyakan untuk media tanam pot apa aja sih sebenarnya, karena yang saya lihat kadang tanahnya sedikit gitu.
2: Ya benar sekali. Untuk media biasanya kan kita gunakan kompos dicampur dengan sekam, itu dicampur lagi dengan pasir malam.
1: Pasir.
2: Nah setiap perlakuan pohon itu jenis pohon berbeda.
1: Iya.
2: Dia tidak boleh menggunakan kompos dalam artinya yang berlebihan. Dia lebih banyak menggunakan pasir malam.
1: Oh.
2: Karena dia sendiri tidak punya karang di situ. Dia diambil sama karangnya. Jadi perlakuan pohon itu memang berbeda-beda. Jadi jenis media yang dipakai di bonsai itu ada bermacam-macam. Ada yang kompos, ada yang humus dari bekas daun-daun tumbuh-tumbuhan yang jadi rusak dan yang cukup sendiri. Ada pasir malang namanya. Pasir malang itu pasir gunung. Kita kalau punya di Rinjani, tapi kan kita tidak bisa eksplor itu, nggak boleh. Tapi kalau di Jawa kan pasirnya pasir gunung dari letusan gunung seperti Semeru dan lain-lain kan memuntahkan pasir gunung. Nah itu yang dipakai yang bagus sekali untuk bonsai.
1: Itu karena
2: dia porus dan masih ada kandungan-kandungan apa dibilang kalau dari letusan-letusan gunung itu biasanya dia subur tanaman itu.
1: Jadi kalau kita membutuhkan itu harus beli di luar gitu ya?
2: Benar benar. Dan kalau itu media sudah ada di packing-packing yang sudah beredar kalau di komunitas itu sudah ada yang jual.
1: Jadi lebih dipermudah gitu ya?
2: Iya benar. Dari bukan hanya di pangan saja, mulai dari peralatan dan perlengkapan bonsai pun sudah banyak yang menyediakan.
1: Oke, jadi untuk para pemula nih yang mendengarkan obrolan kita nih, Pak Lena, jadi kalau ingin tertarik dengan seni bonsai, tinggal mengunjungi kemana nih?
2: Kita punya sekretariat itu di Semarang, namanya Pak Mato Bagur. Jadi sekretariat kita di Semarang. Saya lupa alamatnya, tapi kalau Mato Bagur namanya mungkin kalau di kalangan pecinta bonsai pasti dikenal. Karya kita di situ untuk sebagai cabang Mataram.
1: Berarti kalau ingin cari bahan-bahan media tanam, kemudian kemudian pupuknya juga ada di sana ya?
2: Ada semua ada.
1: Oke. Berarti kalau untuk perawatan untuk penambahan dari unsur haranya itu menggunakan pupuk kimia juga ya?
2: Iya, ada berapa item pupuk-pupuk yang mau lokar, lokal maupun luar juga banyak, seperti Bekasar, ada Anderson namanya. Namanya itu yang beredar di komunitas. Ada juga yang kayak apa namanya, produk-produk lokal yang memang ada yang dari fermentasi juga bisa.
1: Oke. Berarti itu semua untuk menghindari hama atau penyakit dari bonsai ini. Kalau berbicara mengenai hapen atau hama penyakit dari bonsai ini yang sering diserang oleh hama penyakit ini, bagian mananya nih untuk tanaman bonsai?
2: Biasanya di ranting karena dia yang paling rawan itu dua kutu putih ini yang sering.
1: Oh, kutu putih ya?
2: Katanya kita perlu dicek per ada yang sebulan sekali, ada per 3 bulan, ada pun yang per 2 minggu sekali bisa melakukan cek untuk mencegah itu.
1: Baik. Kalau untuk penyiraman bonsai sendiri, apakah sama dengan tanaman-tanaman yang lain?
2: Untuk penyiraman di benih bonsai, biasanya kita normalnya pagi, siang, kadang ada yang malam juga.
1: Baik.
2: Tapi biasanya untuk siang dihindari karena proses fotosintesis dan tumbuhan masih berproses pada siang hari, jadi kita menghindari penyiraman di siang hari. Jadi biasanya kalau nggak pagi sore gitu, kalau nggak sore malam.
1: Berarti hampir sama dengan tanaman yang lain ya?
2: Benar sama.
1: Oke. Nah, sebagai penutup nih, Valena. Ada nggak tips-tips nih yang bisa dibagi untuk para pemula yang ingin memulai hobi bonsai ini, terutama misalnya dalam memilih jenis tanaman bonsai seperti apa?
2: Baik, untuk para pemula atau para pecinta yang ingin menggeluti jenis bonsai, yang pertama adalah harus punya seni di situ dalam dirinya, agar dia mencintai tanaman, itu yang utama. Yang kedua, untuk seni bonsai, kita sekarang banyak referensi, ada di YouTube, ada di Google. Nah, setelah ada referensi-referensi itu, kita juga bisa belajar di teman-teman yang lain. Untuk para pemula disarankan, jangan langsung membeli bahan yang sudah jadi, karena nanti dikhawatirkan belum paham cara perawatan dan cara menata bonsai yang benar. Jadi belajarlah dari bahan-bahan yang kalau kan pikirannya ada di alam, kita belajar ngambilnya di alam. Yang kedua, kalau beli bahan, kita akan beli bahannya pikirannya itu proses ke depannya, dan tidak sia-sia nanti menjadi bonsai yang bagus seperti
1: itu. Oke, itu beberapa tipsnya ya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita kunjungi kemana nih? Kalau ke Mataram kita kemana nih? Kalau ingin bertemu dengan teman-teman bonsai?
2: Kalau di teman-teman bonsai banyak. Di Padang ada senior kita namanya Pak Komang Rau. Kekali ada Pak Sugeng namanya senior kita juga di Mataram. Pak sekalian kita ada di jalan apa namanya di? Saya lupa kalau jalan, tapi kalau teman-teman mencari namanya Pak Mabe Maglo, mungkin di satu semua lingkungan Semarang itu pasti tahu.
1: Oke. Berarti untuk kawasan Lombok Barat bisa ke Semarang gitu ya?
2: Ya, kalau di Lombok Barat bisa juga di teman-teman ada cabang juga di sana yang di Lombok Barat, cabang Lombok Barat.
1: Yang di mana kalau Lombok Barat?
2: Kalau Lombok Barat, kalau untuk ketua cabangnya di Pak Saroyo namanya. Yang punya Pak Tanggila di Gerong itu.
1: Oke.
2: Nah, itu Pak Bantai kita juga di Lombok Barat.
1: Menarik sekali, Valena. Sepertinya tidak cukup ngobrol beberapa menit terkait bonsai ini ya, Valena ya?
2: Iya.
1: Butuh kita ketemu langsung gitu, melihat bonsainya, belajar secara langsung.
2: Terima kasih sudah bisa berbagi edukasi dan pengalaman di bonsai. Terima kasih untuk Rehin juga.
1: Baik, Valena, terima kasih waktunya untuk malam hari ini. Sukses terus dalam sama teman-teman bonsai, komunitas bonsai. Semoga kreatifnya terus meningkat lagi, dan semoga tanaman unggulan kita tadi apa? di Lombok?
2: Seng Simbur.
1: Oh, Seng Simbur, semoga bukan hanya terkenal di nasional, tapi secara internasional, gitu ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak Reno. Selamat malam.
2: Terima kasih. Salam untuk pemirsa Pro1 RRI.
1: Baik. Ya, pendengar, bersama Bapak Lena, komunitas bonsai yang menemani kita dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Lena di malam hari ini dalam obrolan komunitas bisa memberikan inspirasi ya untuk para pendengar Pro1 RRI Mataram dimanapun berada, terkhusus untuk pendengar yang memiliki hobi yang sama dalam merawat tanaman untuk dijadikan tanaman bonsai.

0: terus. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link to group lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Anda yang berkumpul bersama keluarga, berkumpul sama teman, atau lagi camping. Apapun itu pendengar, yang pastinya terus bersama kami ya di ProSapi Radio Mataram untuk menemani ruang dengar Anda. Kali ini menemani Anda di Ruang Rindu. Kita berbagi rindu, berbagi keseruan, berbagi memori dengan menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini nanti kita akan nikmati lagu-lagu mancanegara ya. Kita bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara di tahun 80-an hingga 90-an. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda Hil?
1: Alhamdulillah sehat, balenya tinggi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga
1: Malam
0: Bunda.
1: Yang panjang ini.
0: Iya. Bunda Hil lagi di mana sekarang?
1: Ya.
0: Lagi di mana posisinya sekarang?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah, enggak di tempat jualan.
1: Sama cowok tadi. Halo?
0: Iya, enggak di tempat jualan.
1: Baru selesai.
0: Oh, baru selesai. Biasanya biasanya tutup jam berapa emang?
1: Kadang-kadang cepat tutup, kadang-kadang lama sedikit.
0: Kalau paling cepat itu jam berapa?
1: Jam 9. Jam
0: 10
1: kadang mau minta kopi.
0: Kalau paling lama jam berapa?
1: Jam 10 lebih.
0: Oh, jam 10 lebih.
1: Iya.
0: Ya biasanya jam 10 udah mulai berbenah gitu ya, beres-beres.
1: Iya, beres-beres.
0: Beres-beres
1: rumah bersama anak dengan cucu tadi.
0: Oke.
1: Ada yang mau beli rokok, ada yang mau beli kopi gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, masakin air masak di rumah, bikin kopi.
0: Dekat nggak rumah sama tempat jualannya Bunda?
1: Iya.
0: Oh dekat.
1: Iya dekat, ini di kampung. Rumah sendiri gajah.
0: Oh gitu. Silakan Bunda, iya. Pengen salam-salam buat siapa?
1: Buat Linggi, Bang Andi, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lancar segala-galanya juga ya.
0: Amin.
1: Terus ramai bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Mas Bendi juga sehat selalu ya, keluarga. Terus ada Mbak Liza, Mbak Penten, Mbak Kori, Mbak Putri ya, sehat selalu keluarga. Terus ada Mas Sogi, ada Bang Fajar, ada Pajang Tenggo, terus ada Raja, ada Jabar Sembayat, ada Mami Jaga Pekerja juga sehat selalu. Kalau lagunya pilih aja nanti kan.
0: Oke, siap
1: Oke,
0: Bunda.
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Tinggi sehat selalu, selamat beraktivitas, selamat semangat ya.
0: Iya.
1: Tetap di Radio RRI.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Oke, Bunda pamit, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam ini. Coba kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Nah, kalau yang ini pasti kenal suaranya ini, Pak Mawiin Lombok Utara.
2: Benar sekali.
0: Gimana kabarnya Pak Mawiin?
2: Bagus-bagus selalu, Bang Andi.
0: Kalau hari Sabtu buka nggak bengkelnya?
2: Oh, buka. Dari Senin sampai Minggu.
0: Oh, nggak ada istirahatnya? Nggak ada libur?
2: Kecuali ke Cakra beli barang di toko Rio namanya.
0: Oh, gitu. Pak Mawiin, kalau ke Mataram itu sekali berapa kali sebulan gitu?
2: Nggak tentu.
0: Kadang sebulan sekali.
2: Ya kadang-kadang 3 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali gitu ya.
0: Biasanya hari apa kalau ke Mataram?
2: Tidak pasti. Yang penting kalau sudah banyak konter bill yang habis baru saya turun gitu
0: ke Mataram.
2: Mana
0: ya?
2: Iya, mana yang kurang biar yang saya catat gitu.
0: Gitu. Yang
2: di
0: paling
2: sini, di sini saya kumpul dengan keluarga gitu. Kalau yang lain ada kumpul-kumpul di kampus. Maksud saya kampus itu singkatan dari kumpulan anak putus sekolah.
0: Oh gitu. Pak Mawiin, silakan, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam buat Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, Inak Cinta, Bunda Sandre, Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Kordes, Pak Fajar, Pak Irwan, Pak Fajar, Pak Irwan, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Aries, Bunda Kartini, Pak Tenggo, ada juga Bunda Ratu Lale, Bang Raja, Pak Jamaluddin, Bunda Widya, Bajang Distrik, dengan Bang Yogi termasuk Mami Rian.
0: Oke.
2: Semua ada gitu.
0: Tadi. Baiklah.
2: Terima kasih, Sandi.
0: Sama-sama, terima kasih juga ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin, terima kasih sudah bergabung ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram di malam hari ini. Semoga sehat selalu Pak Mawiin ya. Tadi agak batuk-batuk suaranya. Banyak istirahat Pak Mawiin, minum air hangat ya, mungkin untuk bisa meredakan geli-geli di tenggorokan. Baik pendengar, yang ingin bergabung silakan, masih panjang waktu kita di Ruang Rindu ini untuk kita sama-sama nikmati suasana malam minggu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Ila. Sehat kali. Ila sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Kalau Bang Andi mendengar logat-logat dari Tempel 1 itu, apakah beda-beda Bang Andi?
0: Kenapa?
1: Kalau Bang Andi mendengar logat-logat bahasanya Pentro 1 semuanya, apakah beda-beda?
0: Oh, beda-beda. Beraneka ragam suaranya.
1: Sama itu lagi dari Lombok Utara, dari Bayan, dari Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah. Beda-beda ya Bang Andi ya?
0: Iya, punya khas sendiri. Walaupun sesama Lombok Utaranya, Pak Mawiin punya khas sendiri, Ila dengan gayanya sendiri lagi.
1: Kalau saya beda banget ya Bang Andi?
0: Beda banget enggak sih. Masih bisa dimengerti lah.
1: Kalau logat saya kayak gimana Bang Andi?
0: Logatnya ya logat-logat bedare, asik. Oke, Ila sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau malam minggu biasanya ngapain Ila? Kalau malam minggu ngapain biasanya?
1: Kalau malam minggu ya biasanya ya nggak ngapa-ngapain.
0: Ya di rumah aja gitu ya?
1: Iya. Sekarang lagu apa Bang Andi?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Lagu barat?
0: Iya.
1: Ya udah. Salam-salam dulu ya Bang Andi.
0: Oh.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Ila. Terima kasih ya Ila sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini di malam minggu. Silakan pendengar yang ingin bergabung kembali, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Siapa ya, Mas Andi?
0: Yang di Narmada bukan?
1: Iya benar.
0: Nelly ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat Nelly?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana sekarang Nelly?
1: Di Narmada.
0: Lagi di rumah kah?
1: Iya, di rumah.
0: Oh, di rumah. Kalau malam minggu biasanya ngapain sebelum jam 10 ini?
1: Kan dengerin radio.
0: Oh, dengerin radio.
1: Iya, habis dulu acaranya Mas Andi.
0: Oh gitu, makasih Nelly ya.
1: Iya, sama.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Mbak Ila tadi ya. Mudah tetap sehat. Buat Bang Irwat juga. Pak Mawiin. Bunda Isa. Bunda Cahaya.
0: Okay.
1: Bunda Siti Hajar. Bunda Maya. Terus buat Aries, buat Kinanti. Buat Pak Purbaya. Pak Tenggo. Pak Fajar. Buat spesialnya buat suamiku yang di Lombok Tengah.
0: Oh, di Lombok Tengah ya.
1: Lombok Tengah. Udah sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Jadi Bang Andi.
0: Yoi.
1: Ketemu sobat buat semua PNRRI ya. Dalam persahabatan aja.
0: Oke, makasih Nelly ya.
1: Terima kasih Mas Andi ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Mbak Nelly yang ada di Narmada, terima kasih ya. Sehat selalu untuk Mbak Nelly bersama keluarga dan suami tercinta ya. Baik, di belakangnya Nelly ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kinza di Lombok Timur sekarang ini. Kalau tadi jalan-jalannya ke Lombok Tengah, kemudian ke Lombok Utara, balik ke Narmada, sekarang langsung jos ke Lombok Timur ini.
2: Iya, Bang Andi, ya, bagaimana kabarnya?
0: Sehat, sehat, Kinza. Kinza, sudah makan?
2: Alhamdulillah, sudah, tadi sore, Bang Andi.
0: Oh, nggak berani makan malam?
2: Jarang sih, Bang Andi.
0: Takut ini ya, takut berat badan naik.
2: Nah, itu dia.
0: Oh, itu
2: jangan
0: dia.
2: Sampai seperti Bang Andi.
0: Ini saya mah ideal berat badannya 50-an.
2: Siapa?
0: Saya.
2: Sekarang. Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ideal berarti ya.
0: Iya, 50 tambah 50 sih.
2: Oh, lumayan.
0: 100 ya. Emang Kinza berapa?
2: Kalau aku sih sekedar 50-an, Bang Andi.
0: Oh, ideal lah.
2: Iya, ideal. Karena tingginya juga kan 158 ya.
0: Oh, normal lah.
2: Iya.
0: Yang penting jaga kesehatan. Yang penting kalau makan itu enak, kalau minum menikmati, tidur bisa tidur, itu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah benar Bang Andi, itu yang harus kita syukuri dan kita jaga ya.
0: Betul.
2: Dan kita pertahankan ya.
0: Kita pengen salam-salam buat siapa?
2: Iya, ada buat Mbak Nelly tadi ya. Selamat malam, salam kenal. Terus ada Bunda Aisyah, ada Mbak Ila, ada Mbak Sinanti, ada Bang Alvin, ada Bang Orkes, ada Bang Raja, ada Bang Fajar, ada Bang Yogi, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Kartini, ada Bunda Marni, ada Bang Rian. Ada siapa juga? Ada Mbak Kinanti, ada Mbak Lalu Ratu, ada semuanya.
0: Semuanya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Bang Andi selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam minggu Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah juga Kinza. Di belakangnya Kinza ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu.
0: Halo
3: Ruang. Selamat malam Bang Andi.
0: Iya. Ini dengan Bang Irwan ya?
3: Iya, kecapean ada keluarga dari Makassar, tadi kita antar ke Sembalun.
0: Oh, gimana suasana Sembalun?

0: hari ini?
1: Hari ini ya biasa, jam 4 sudah ada dingin kalau di sana.
0: Oh, lumayan dingin di sana sekarang ya?
1: Dingin sekarang.
0: Nggak nginap di Sembalun, Bang Irwan?
1: Ya?
0: Nggak nginap di Sembalun?
1: Nggak nginap di rumah, soalnya besok mau pulang, nggak mau check-in ke bandara.
0: Gitu. Silakan Bang Irwan, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Wilayah, selalu Wilayah. Insya Allah nanti hari Senin saya kirim paket bersama Kinanti ya.
0: Asik. Mantap Bang Ir.
1: Bukan kota, barang.
0: Barang apa itu?
1: Di 8 bahan pokok lah.
0: Oh mantap.
1: Silakan sebut bawang, saya kirim bawang. Ya mereka kan mendoakan saya, berdoa, teman berdoa. Oke, nanti tunggu aja nanti udah belum menikor ya. Terus nanti ya, pulang di sana ada Pak Mauin, terima kasih kalian semua Mauin, Mama Marno juga ya. Selalu sehat selalu, terima kasih kelingannya di sebelah juga. Ada siapa lagi bagian lain juga ya, yang ada di Tanjung, kelompok persahabatan, Pak Artino juga. Terus siapa lagi, Bang Gaber Kondaya juga. Terus Mr. Bin gak pernah masuk. Sudah sehat selalu Mr. Bin ya. Ada Inahir juga. Kok nggak aktif nomornya Inahir, sekarang ganti ya
0: Bunda Hil?
1: Iya, dia kan nggak ada nomor, nomor saya mungkin diganti.
0: Saya
1: masih ada mungkin di sana. Ya, terima kasih selalu. Ada Dendi juga tadi ya, terima kasih kelingannya. Terus ada Mama Uria juga, terima kasih selalu. Ada Ordes juga ya, terima kasih kelingannya Ordes, sehat selalu ya. Ada Mas Kaja juga, ada Bang Kajar juga di Mangkung, apa kabar? Lalu ada Kinza juga tadi ya.
0: Iya, ada Kinza.
1: Sabakan ya. Ada Bunda Kartini, saya sering lupa Bunda. Maaf ya. Iya, itu sering oleh saya ke pusat.
0: Iya, Bunda Kartini Lombok Timur.
1: Ya, Lombok Timur bagian Suela mungkin dia itu.
0: Iya, Mamben.
1: Oke deh. Terima kasih banget ya.
0: Nggih, sama-sama. Nggih.
1: Terima kasih selalu. Kita nunggu aja WA, kita tidak pernah sempat menerikannya. Ibu terus Bang Andi, rezekinya numpuk terus, uangnya semakin
0: banyak. Amin, amin.
1: Mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin ya.
1: Keluarga. Yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan, terima kasih ya. Mana nomornya Bang Irwan? Silakan di WA lagi ya. Baik pendengar Plus 1 dari Mataram, untuk Anda yang ingin bergabung, boleh bersabar dulu ya, karena kita saatnya mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagu yang mengajak kita untuk bernostalgia untuk malam hari ini. Karena lagunya lagu-lagu mancanegara tahun 80-an ya. Iya benar, tahun 80-an sampai tahun 90-an. Mungkin salah satu lagu yang mengingatkan Anda dengan sesuatu yang memorable banget dari miliknya Westlife, I Have a Dream.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram masih di ruang rindu ya, untuk menemani malam minggu untuk Anda yang saat ini ingin dengan suasana yang berbeda. Silakan boleh bergabung di ruang rindu di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia ya. Selamat malam juga, sehat kabarnya Bang Fajar. Di sana semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Keluar malam minggu nanti.
0: Ini kan lagi keluar kerja. Silakan. Pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam untuk ada Bunda Ica, Bunda Sesan, Bunda Tika Hajar, Kinantuk, Kinantuk, Yala, Sehaya Maja, Aulia, ada Bunda Mesnya, Bunda Kartini, ada Pak Jemini, Bunda Meria, Bang Alpen, Bang Yogi, Bang Raja, Bang Bin, Bang Lai, Bang Mawai, Bang Mahidin, ada Kak Amadot, ada Ibu Adam dan Ibu Trik, ada Bang Nali, Ibu Gang, Marni, Bang Taksi, Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Tiza, Bang Tunggu, Bang Tarif, Bang Orde, semuanya.
0: Semua-semuanya ya.
1: Ya, salam kebakaran kepada Anda yang dipotongkan. Dan untuk Bang Adi Sengarja, bersama tenaga besar RRI, terpaksa pun yang bermanfaat rezeki.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Selamat malam dan selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar yang ada di Praia ya, Lombok Tengah. Terima kasih sudah bergabung. Bunda Aisyah, apa kabar Bunda? Sehat selalu ya. Lama tidak mendengar suaranya Bunda Aisyah nih. Kemudian Bunda Cahaya, apa kabarnya juga? Bunda Masnia, saya selalu ya. Bang Ordes, apa kabar Bang Ordes? Kinanti, saya selalu ya. Ada Widya di Lombok Tengah juga, apa kabar? Selamat malam. Halo.
2: Ruang rindu. Halo. Ruang rindu. Berbagai rindu mengari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Andi.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Widya ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Misuanya sehat-sehat ya, juga.
2: Apa?
0: Misuanya sehat-sehat juga ya.
2: Iya, sehat semua.
0: Alhamdulillah. Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
2: Sehat-sehat juga, semoga sehat selalu. Semoga lancar aktivitas. Ada Bang Fajar tadi malam. Ada Bang Anwar juga ya. Ada Bang Pelirin, Bang Irian, Bang Dian. Ada Bunda Kartini, Mas Aldi, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bang Oyin, ada Bang Asrul, Bang Arifin, Kak Mawiin, Kak Marisa, Bunda Isah, Bunda Masnya, juga ya. Ada Bang Karil, ada Bang Yun, Haji Sahabudin. Buat semuanya aja kan, ya.
0: Baik, terima kasih ya, Widya.
2: Semoga dia selalu
0: benar. Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih
0: dia kebesaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Widya. Terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini. Silakan mendengar di belakangnya Widya ada siapa? Selamat malam, ruang rindu.
3: Selamat ini beruang di rindu Bang Andi.
0: Halo, Raja. Apa kabar Bang Raja?
3: Kabar baik, kerjanya Bang.
0: Sehat selalu. Sehat selalu.
3: Ya.
0: Di Lombok Timur sekarang ya?
3: Di Lombok Timur.
0: Oh gitu. Apa kabarnya Bunda Aisyah, Bang Fajar? Bang Fajar, Bang Raja?
3: Katanya masih di Surabaya.
0: Oh masih di Surabaya. Lama ya, juga di sana ya?
3: Pulang
0: nih. Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih, Bang Raja?
3: Apa lagunya dong?
0: Lagu-lagu barat ini. Agak putus-putus sih suaranya Bang Raja ini. Halo. Halo Bang Raja. Iya, dicoba lagi Bang Raja ya, agak putus-putus suaranya. Baik, di belakangnya Bang Raja ada siapa yang ingin bergabung di 08180 dan 056000 atau di 0370646521. Ruang Rindu masih menemani ruang dengar Anda pendengar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan karena lagu yang kita hadirkan di Ruang Rindu malam hari ini lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu yang mengajak kita untuk nostalgia ya, lagu-lagu tahun 80-an sampai 90-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Iya, kalau Bang Andi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Lombok Utara udah hujan?
4: Malah hujan berkali hari Kamis itu.
0: Besar ya hujannya waktu itu?
4: Iya, lumayan. Untuk
0: membahayi halaman. Oke, silakan Ki, nanti pengen salam-salam buat siapa?
4: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwa, Kak Salu, terus buat Purbaya, Gila, Pak Yaset,
0: dan juga
4: Pak Yaset. Udah mas.
0: Udah tadi, Bang Raja. Halo Ki nanti.
4: Iya.
0: Iya, agak putus-putus suaranya Kinanti ini. Iya, silakan lanjut.
4: Oke, buat Ila di atas lalu, buat Terbaya sekarang haji, Bang Udin, Bang Udin, Bang Raja, Bang Pajan, Kata Bang Nasahu, Bang Udin, Mas Yogi, udah lama bilang, Kak Yali. Terus buat Mbak Maya, tapi masih Mbak Maya, Mbak Lili, ada Mama Urwa, ada Jabat Nungi, ada Mami Rian, ada Sendi, ada Bajang Rian, ada Pak Nyesla, Pak Marisa, ada Sendir, Pak Yusuf, Pak Budin, ada Bunda Kartini, ada Marisa, Bunda Mbak Cahaya, ada Bang Aris Lano, semua-semua Mbak Ami.
0: Oke, dah.
4: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih ya.
4: Selamat kerjanya juga saya selalu.
0: Oke.
4: Bang Andi.
0: Ya.
4: Selamat bertugas sekali bersama keluarga kami Om Bora Jadi kami dalam nama Allah.
0: Amin, terima kasih ya.
4: Oke. Sebelumnya sudah bilang kalau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti ya sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram untuk malam ini. Yang ingin bergabung kembali boleh, silahkan ya. Dicoba untuk bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ada Mbak Maya di Lombok Tengah. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam
5: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, sehat ya?
5: Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, silakan Mbak Maya pengen salam-salam siapa nih di malam minggu ini?
5: Sudah masuk sih nanti?
0: Sudah tadi.
5: Baru aja ini,
0: monitor. Oh gitu. Ya, Mbak. Sebelum Mbak Maya, Kinanti tadi?
5: Udah nggak ada tadi.
0: Oh gitu.
5: Udah nggak ada suaranya, udah putus mungkin.
0: Oh iya.
5: Iya, buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Buat Raja, buat Yogi, buat Sahril, Omarisa, Mamirian, ada Widya sama suaminya. Ada Bunda Masnia, Pak Andi, kompakkan aja, Pak Andi di Gunung Sari. Ada ini, Anah Gersi juga, Mbak Warni Pancake, ada Kinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mamiin, Pak Arjun, Pak Purbaya, ada Bunda Kartini, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Anwar, Pak Bu Ige, Kris Pati, Bu Widi, di Kawan, Seringgi juga, ada Haris Kelana di Dompu, ada yang di luar daerah bah, semuanya tanpa terkecuali, dan tetap sehat aja. Buat Solihin juga, kompakan aja,
0: yeah.
5: Ada Bunda Azbar, ada Pak
0: Abudin,
5: Pak Jamiludin,
0: okay,
5: semuanya aja tanpa
0: kecuali
5: udah
0: hampir
5: sehat aja. Buat
0: okay.
5: Kru-krunya RRI udah hampir sehat aja ya.
0: Terima kasih.
5: Buat Bang Andi, selamat melanjutkan aktivitas, selamat sehat selalu, panjang umur, murah rezeki,
0: banyak terima
5: uang,
0: kasih.
5: Dan tetap ganteng.
0: Amin, terima kasih Mbak Maya ya.
5: Kita tunggu lagunya ya.
0: Gih, siap.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Maya yang ada di Mantang, Lombok Tengah. Kita ke lagu dulu ya, karena sudah lumayan banyak yang bergabung. Kita nikmati malam minggu ini dengan lagu-lagu Ruang Rindu, Pro 1 RRI Mataram, lagu-lagu mancanegara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link to group lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

RRI Mataram dimanapun Anda berada, jadi berlibat ya. Terima kasih ya, Anda masih bergabung bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram di malam hari ini. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lewat 51 menit. Artinya untuk atensi Anda kami cukupkan, karena masih tersisa dua lagu Ruang Rindu yang harus kita putar dan kita dengarkan ya, untuk menikmati malam minggu ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung di malam ini. Semoga malam ini memberikan kebahagiaan ya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Dan saya cukupkan untuk menemani Anda di Ruang Rindu. Sembari menutup Ruang Rindu, kita nikmati dua lagu yang tersisa ya di Ruang Rindu. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami akan menemani Anda dalam acara musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku

0: ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang mukarram Tuan Guru Haji Mahal Fikri Ishi, yang kami hormati pula jamaah Muzitri Hubratan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salat dan salam terlupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah berjuta Hubratan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita yang insyaAllah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk pada pukul 5 lebih 55 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat Badar. Berada barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menafaskan Al-Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'un Quran falatafadhal mashkur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'i dhunubina wa kurrati a'yunina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد, بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يشرب السوء إلا الله. Bismillahimasyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahimasyaallah la haula wala quwata illa billah. Dani sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu segenap jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon, yang semuanya mudah-mudahan kelak di akhirat masuk surga bighairi hisab. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI Pro 1 Mataram, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah Allah Rabbul Alamin. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang tiang sampaikan dua pekan yang lalu, bahwa tema kajian umum kita adalah 7 langkah atau 7 amalan pelembut hati dan sholawat Badar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pendengar yang berbahagia, menurut apa yang disampaikan dalam kajian-kajian keislaman dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada atau yang berproses di lingkungan Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Kairo, universitas Islam tertua di dunia, sudah lebih 1000 tahun, maka 7 langkah ini disampaikan oleh banyak ulama yang ada di Al-Azhar, dan 7 langkah atau 7 amalan ini adalah kita modifikasi dari beberapa penyampaian para ulama, mulai dari Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi dan lain sebagainya, Syekh Ali Jum'ah dan lain sebagainya. Maka 7 langkah itu yang pertama, dan ini sesuai juga dengan yang ada dalam kitab-kitab ulama seperti Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali misalnya, adalah yang pertama itu untuk melembutkan hati kita supaya tidak menjadi orang yang kasar, dan insya Allah kita akan tetap menjadi bagian dari orang yang selalu ingat kepada Allah. Adalah langkah pertama itu membiasakan qiyamul lail, sholat malam walau rakaatain, walaupun sekedar dua rakaat. Jadi kalau dalam pelajaran yang disampaikan di Riwaqul Azhar, jadi di lingkungan Al-Azhar itu ada namanya Riwa, pesantren untuk umum. Siapa saja boleh datang ngaji, mendengar pencerahan dari para ulama Al-Azhar di Riwa itu. Jadi bangun sholat dua rakaat tengah malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sekedar dua rakaat. Biasakan sholat malam itu adalah besar efeknya di dalam melembutkan hati setiap diri kita. Karena ketika sholat tengah malam itu kita bisa bermuhasabah, ya. Apalagi kalau kita ikuti kaifiat dalam sholat malam yang walaupun dua rakaat itu yang disampaikan oleh para ulama di Riwaq Al-Azhar itu adalah bermuhasabah, ya. Apalagi kalau kita ikuti kaifiat dalam sholat malam yang walaupun dua rakaat itu yang disampaikan oleh para ulama di Riwaq Al-Azhar itu adalah ketika sujud terakhir itu. Sujud terakhir dalam dua rakaat, atau setiap kalau misalnya kita empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat, setiap sujud terakhir itu sujudlah agak panjang. Kemudian tidak hanya dicukupkan dengan membaca tasbih sujud. Tasbih sujud itu kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tapi tambah dengan doa, ya. Ya, jadi berdoalah kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita. Sebagaimana Allah melembutkan besi di tangannya Nabi Daud. Ya. Itu bagian dari kaifiat yang diajarkan oleh para ulama Al-Azhar itu. Yang penting, bangunlah, biasakan bangun bertahajud setiap malam. Jadikanlah bertahajud itu menjadi kelaziman, kebiasaan hidup kita. Ya, itu efeknya akan bisa menjadikan kita, ya, menjadi orang yang lembut hati. Ini kemudian yang kedua, bersolawat 313 kali. Ya, ini kalau versi yang diajarkan di sana sebagai langkah dan amalan untuk melembutkan hati. Biasakan setiap hari bersolawat. Dan di Al-Azhar itu oleh salah seorang Syekh Al-Azhar diambil angka yang penuh dengan hikmat, 313 kali. Ini adalah bertabarruk kepada ahli Badar. Tetapi selawatnya bukan pakai selawat Badar. Nanti akan kita bicarakan selawat Badar, ya. Ini 313 kali selawat, selawat mana saja. Dan biasa kalau para ulama menggunakan adalah selawat yang disebut dengan selawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya shalawat Ibrahimiyah, itu yang banyak dipakai oleh para ulama mutaqaddimin. Ya. Bagaimana kalau kita pakai sholawat Badar? Ya, coba baik juga, karena sholawat itu sama saja. Kalau pakai sholawat Nahdlatain misalnya juga tidak ada masalah. Yang penting sholawat. Atau cukup sholawat seperti apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sendiri. Ketika sahabat bertanya kepada beliau, bagaimana kami bersholawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini 313 kali sehari. Kaifiatnya seperti yang sempat saya singgung dua pekan yang lalu adalah 100 kali sesudah asar. 100 kali sesudah. Kemudian 100 kali sesudah subuh. Kalau kita mulai dari pagi misalnya 100 kali sesudah subuh, sekarang kita ini misalnya ini kita bersolawat 100. Kemudian nanti selesai sholat asar bersolawat 100. Lalu sebagai pengantar tidur menjelang tidur bersolawatlah 113 kali. Ini menggenapkan atau mencukup ya 313 kali sholawat. Jadi jumlah 313 kali ini bertabarruk kepada jumlah pasukan perang Badar yang penuh keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini langkah yang kedua, biasakan setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah membaca sirah sejarah Nabi, walaupun hanya satu kisah, biasakan dalam hidup kita. Ini akan menumbuhkan kelembutan hati kita sekaligus cinta kita kepada Rasulullah. Karena judulnya kemarin kan bahwa ketika orang itu betul-betul mencintai Nabi, maka keberkahan yang Allah limpahkan kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi itu akan menjadikan kita menjadi orang yang berhati lembut, penuh empati pada setiap orang, mudah kasihan, dan selalu siap memberi yang terbaik kepada orang lain. Ya, tidak kita akan menjadi orang yang suka menghina, melendahkan, melecehkan orang, tapi kita akan selalu menghormati dan memuliakan siapa saja. Ya, kasihan terhadap siapa yang memang perlu dikasihani dan butuh untuk dikasihani. Ya, jadi ketika ada orang yang mungkin sedang mendapatkan cobaan, maka kalau hati kita lembut, kita tidak akan ikut-ikutan membuli orang itu. Hari ini kan kita melihat sikap hidup kebanyakan kita, bahkan orang-orang yang dianggap mengerti agama, begitu melihat ada orang yang dapat cobaan ya dari Allah, ya gak ikut-ikutan membuli, karena mungkin ingin viral juga. Gak boleh seperti itu kalau orang yang berhati dengan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang apa namanya ketiga itu usahakan setiap hari, dan ini kalau kaifiat yang diajarkan oleh ulama Al Azhar ya di riwayat itu adalah dibaca itu bainal maghrib wal isya. Nah, biasa yang dipakai atau sejak apa kitab yang dibaca dari Sirah Nabawiyah itu adalah kitab Nurul Yakin. Kalau bapak-bapak pernah nyantri pasti kenal kitab Tarikh Nurul Yakin, karena itu adalah kitab sejarah yang ringkas mencatat perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mudah dipahami. Nah, ini kalau kitab berbahasa Arab. Kemudian ada yang terakhir, kitab akhir-akhir ini namanya Ar-Rahiqul Makhtum, itu yang biasa dibaca. Jadi baca satu bab saja atau satu kisah saja ya, itu antara maghrib dan isya, itu akan bisa menambah kecintaan pada Nabi, kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, yang semua itu adalah proses yang pasti akan mengantarkan kita menjadi orang yang berhati lembut seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kisah kehidupan Rasulullah kan tak ada yang menunjukkan Rasulullah itu berhati keras. Tak ada hal yang menunjukkan perjalanan hidup Nabi itu pernah Nabi melakukan kekasaran, ya, pembulian, penghinaan, tak pernah. Tapi semua itu adalah menunjukkan kasih sayang yang sempurna yang diberikan oleh Allah betul-betul menunjukkan beliau itu sebagai rahmatan alamin. Nah, kemudian yang keempat, lazimkan ini kita ikuti puasa sunnah Senin Kemis itu. Puasa sunnah Senin Kemis itu kalau itu bisa kita ikuti secara rutin, kalau bahasa bapak-bapak sering itu walaupun salah tapi mungkin benar ya, artinya benarnya maknanya salah tetapi pemahamannya benar, apa istilahnya, istiqomah katanya, istiqomah melaksanakan puasa Senin. Kalau istilah yang benar sebenarnya mudawamah, menetapkan diri, kontinuitas tetap melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Tapi biasanya Pak Ilham bilang istiqomah puasa Senin dan Kamis. Kata istiqomah itu kan lurus berada pada aturan yang berlaku atau aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu nama istiqomah, lurus-lurus saja. Ya, lamun bahasa Sasak lombok buah. Oh, Pak tahu bahasa Sasak itu lombok buah. Lombok apa adanya. Nah, itu istiqomah. Kalau tetap tidak berubah, ya, mentradisi kebiasaan itu namanya mudawama. Kita bisa dawamkan, biasakan, lazimkan dalam hidup kita puasa Senin Kemis seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian puasa Senin Kemis itu disempurnakan dengan persoda ke kopi. Kaifiat yang diajarkan oleh ulama yang di riwak itu, ya, riwak Al-Azhar itu, menjelang berbuka itu berusaha dia bersedekah, ngirim sodakohnya ya kepada orang yang perlu diberikan sodakoh. Jadi tidak terbuka dia bersodakoh, tapi dia bersedekah secara diam. Ya mungkin dia akan mengirim orang makanan untuk berbuka dan lain sebagainya. Tuh, disempurnakan puasa yang akan bisa melembutkan hati itu dan bersodakoh yang disebut dengan sodakoh kopi, sodakoh yang asia. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, memang yang besar ya efeknya, pengaruhnya untuk melembutkan hati itu memang berpuasa itu, karena dengan berpuasa kita merasakan lapar. Dengan berlapar-lapar itu kita akan tahu hakikat diri kita yang sesungguhnya tidak punya kekuatan. Ya, itu akan menjadikan kita secara pasti ya, walaupun pelan, bisa menjadi orang yang rendah hati kalau kita sering lapar. Karena kita memahami bahwa sungguh diri kita sebagai makhluk, apapun wazifah kita, manzilah kita ya, posisi dan kedudukan kita dalam setara sosial kita, tetap kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya upaya atau kekuatan apa. Ini kalau kita sering merasakanlah lapar, itu lapar itu dapat melembutkan hati. Nah, kemudian yang kelima adalah zikir. Ya, berzikir dengan menyebut Asmaul Husna, dua Asmaul Husna dari 99 Al Asmaul Husna itu, yakni Ya Raqib dan Ya Latif. Ya Raqib dan Ya Latif. Ini zikir ini 100 kali. Ya. Zikir ini 100 kali dibaca. Ya Raqib itu 50 kali dan Ya Latif itu 50 kali. Ini cara yang minimal. Kalau mau dibaca 100 kali Ya Raqib, Ya Raqib, Ya Raqib, ya. Kemudian Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 100 kali juga boleh. Tapi kaifiat yang diajarkan oleh Imam Al-Azhari di riwayat itu adalah Ya Rokib itu dibaca 50 kali, Ya Latif itu dibaca 50 kali, dan ini dibaca ba'dal maghrib sambil memegang dada. Kaifiat yang diajarkan dibaca ba'dal maghrib sambil memegang dada. Nah, tentu dada yang dipegang kalau ahli tasawuf itu dada yang ada di sebelah kiri. Ya. Karena konon kalau di kiri ini di sanalah jantung hati kita ya, yang memang di sini menjadi tempat bersemayamnya atau singgasana daripada kebaikan ataukah keburukan dari apa yang kita yakini. Ya. Dari apa yang kita percaya. Jadi pegang dada ini, ba'dal maghrib, selesai kita sholat, selesai wirid yang biasa, kemudian bacalah Ya Rokib, Ya Rokib, Ya Rokib, Ya Rokib 50 kali, kemudian Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 50 kali. Ya, kalau kita hayati semua itu, maka kesadaran kita pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu segala sesuatunya, yang kita zahirkan, yang kita sembunyikan, ya, yang kita tutup-tutupi, Allah maha tahu betapa maha awasnya Allah, maha mengetahui semua apa yang kita lakukan, bahkan isi hati kita pun diketahui oleh Allah. Maka dengan demikian, kalau kesadaran kita Allah maha mengawasi, kita akan sangat berhati-hati dalam hidup ini, bagaimana kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan, termasuk isi hati kita akan kita kelola agarlah hati kita itu berisi yang baik-baik, berisi kasih sayang, dan berisi kebencian. Begitu pula kalau Ya Latif yang maha halus kan, yang maha lembut, Latif, Latif yang maha halus, maka itu akan mudah-mudahan menjadikan hati kita, Allah yang maha kuasa, ya, menjadikan hati kita menjadi hati yang lemah lembut. Nah, kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah menurut para ulama itu ziarah kubur rajin-rajin. Dan kalau para ulama, ya, di Mekah, Madinah, masuk ini, kalau kita baca riwayat, ya, bagaimana proses pembiasaan ini di lingkup Al-Azhar atau di riwayat itu yang apa namanya menggerakkan rajin berziarah kubur ini adalah Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang terkenal itu. Syekh Ali Jum'ah ini yang menggerakkan, meminta supaya umat ini rajin-rajin berziarah kubur. Biasa orang berziarah kubur itu pada subuh belum naiknya matahari, atau ba'dal asar, sudah selesai sholat. Makanya bapak-bapak kalau pergi umroh, kan, bapak-bapak lihat, kalau makam atau kubur bakek itu dibuka untuk diziarahi oleh masyarakat kan, pada pagi hari dan pada sore hari. Tidak ada ziarah ba'da zuhur kan, kecuali kalau ada orang yang dimakamkan di tempat itu, baru dia buka gerbang makbaroh bake itu. Jadi ziarah kubur ini perlu Bapak Ibu sekalian, karena itu akan membuat kita menyadari hakikat diri kita yang segagah apapun kita hari ini, ya, pada akhirnya kita harus masuk ke lubang yang 1x2 meter yang namanya kuburan itu. Kita ini semua adalah pasti menjadi ahli kubur. Kita ini sudah pasti dan terdaftar menjadi ahli kubur, cuma tinggal waktunya saja. Kita tidak tahu kapan, ya. Yang jelas kalau orang punya kesadaran bahwa dia pasti mati, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk takut mati dan berpikir bahwa dia akan mati setahun lagi, tapi selalu dia bersiap mati, bahwa dia akan hanya menunggu jam saja, bukan menunggu hari. Ini kalau orang yang sadar kematian, pasti terjadi pada dirinya, dan itu bisa dihadirkan perasaan seperti itu ketika kita rajin berziarah kubur, sering berziarah kubur. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu penting sebenarnya juga bagi kita ya, kaum muslimin, di mana-mana kalau ada warga dan keluarga kita yang meninggal dunia, ya akan sangat beruntung kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah, dalam mengikuti proses penyelesaian jenazah itu dari sholat sampai ke kubur. Akhir zaman ini banyak kita melihat ya, hanya mencukupkan dirinya untuk sholat, malas ke kubur. Padahal saat-saat seperti ini, di saat kebanyakan kita ini terkooptasi pikirannya, tumbuh pada diri kita penyakit wahan. Penyakit wahan ini, apa penyakit wahan itu? Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia ya, benci kematian, lupa kepada kematian. Nah, itu penting bagi kita. Kalau ada warga keluarga kita meninggal dunia, tidak hanya kita bertakziah ke rumahnya, kalau istilah orang kampung belangar, tapi yang akan menguntungkan kita dan baik bagi kita untuk dunia akhirat kita adalah ketika kita selain datang bertakziah belangar itu, ketika proses pelaksanaan kewajiban kipayah kita mensolat di jenazah itu dan menguburkannya, akan sangat beruntung kita kalau bisa mengikuti proses itu secara sempurna ya, terutama juga ketika kita ikut menguburkan dan pahalanya itu sangat luar biasa. Lalu Nabi dalam hadis itu menjanjikan pahala dua kirot, satu kirot istilah petani mungkin sebantal, satu ikat pahala, satu bongkah pahala ya, tapi bongkahan itu bukan batu kali ya, ini bongkahan emas ya. Dua kirot kan, satu kirot pahala untuk orang sholat, satu kirot untuk pahala yang menguburkan. Ketika Rasulullah ditanya wamal kiroton, apa dua kirot pahala itu Rasulullah, maka Rasulullah menjawab mislul jabalainil azimai, seumpama atau serupa dengan dua gunung yang besar-besar. Maka diterjemahkan untuk menjelaskan oleh para ulama adalah dua gunung emas. Kira-kira Bapak Ibu punya enggak emas 1 kilo? Ada enggak Bapak Ibu punya emas 1 kilo? Nah, kalau punya perhiasan mungkin ada ibu-ibu ini yang punya sampai 200 gram. Tapi kalau 200 gram itu kan masih jauh dari 1 kilo ya. Berapa gram 1 kilo? Hah? 1000 gram kan, kalau 1 kilo itu. Nah, sekarang kalau punya 200 gram, ada enggak yang berani bersodakoh dengan 100 gram? Betapa besar pahalanya orang bersodakoh, karena nilainya kan tinggi. Nah, ini kalau kita sholat jenazah, maka kita dapat pahala 1 kirot. Seumpama kita bersodakoh dengan 1 gunung emas. Kalau kita sempurnakan dengan kita ikut pemakaman, ditambah lagi 1 kirot, 1 gunung, betapa besar pahala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu punya tanda. Tandanya orang itu yang makbul ibadahnya, mensolati jenazah, menguburkan jenazah, yang kemudian dia itu yang berhak mendapatkan rahmat Allah berupa pahala 2 kirot itu, apabila selepas dia mensolati jenazah, menguburkan jenazah, dia bisa berubah, ya, menjadi orang yang lebih baik dari sebelum dia sholat jenazah. Misalnya sebelum sholat jenazah, dia tidak pernah berjamaah, maka dia bisa beriktibar. Amit-amit deh, ya. Selama saya hidup, saya belum pernah sholat di belakang imam. Ya. Jangan-jangan nanti saya tidak sempat sholat di belakang imam, tiba-tiba saya disolatkan, saya ada di depan imam. Maka berubah dan tidak pernah berjamaah menjadi orang yang semangat. Nah, itu sudah dapat pahala itu. Tapi kalau ada orang sholat jenazah, tiap ada jenazah meninggal, namun tidak pernah tergerak hatinya berubah menjadi orang yang rajin sholat berjamaah, Zong, pahala sekiratmu zong, 0,0. Begitu juga orang yang menguburkan itu, ya, sepulang dari apa namanya, melihat pemakaman, lubangnya kecil, sudah kecil lubangnya, ditutupin lagi, ya, apa namanya, penutup kalau bahasa Sasak itu, ige-ige, ya, apa bahasa bapak-bapak, ige-ige katanya kan, yang dipasang miring, entah itu dari bambu atau, kan itu menambah sempitnya kubur itu. Kita bisa membayangkan kan, kalau dalam nas hadis itu dikatakan orang yang meninggal dunia itu akan bangkit dalam kuburnya, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bangun, tapi tidak berdiri. Bangun dalam keadaan duduk. Barulah dia ditanya oleh dua malaikat. Ini bagi kita ahlu sunnah wal jamaah yang percaya ada namanya pertanyaan dalam kubur. Itu akan ditanya. Kita bisa bayangkan, ya, bahwa loh, betapa sempitnya kubur ini. Nah, betapa gelapnya kubur ini. Maka kita diajarkan oleh guru-guru kita, disampaikan kepada kita ajaran Nabi. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperluas kubur kita yang dalam kasat mata sedemikian sempit itu. Ada hal-hal yang harus dan bisa kita lakukan sehingga bisa menerangi kubur yang gelap itu. Jauh lebih terang nanti cahayanya dari sinar matahari yang ada di bumi. Apa itu? Ketika kita rajin bersedekah, ketika kita suka membaca Al-Quran, ada kesempatan setiap hari dalam waktu kita, kita sisihkan untuk membaca Al-Quran, bersedekah, silaturahim, dan lain sebagainya. Beramal soleh, ya, yang sebanyak mungkin, itulah yang akan memperluas kubur kita, bahkan kubur itu kita yakini menjadi sebuah taman dari taman surga, seperti yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Allah. Dan janji Rasul itu pasti benar. Janji Rasul adalah janji Allah. Ya, janji Allah itu pasti benar. Inna Allaha la yukhliful mi. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Karena janji yang disampaikan oleh Rasul itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan janji caleg. Ya. Ini bukan janjinya calon kepala desa yang sekarang rame-rame sedang pada nyalon. Sengaja saya ngomong begini supaya kalau janji nanti harus dipenuhi janjinya. Kan ini didengar, ya, di kampung-kampung ini. Ya. Jadi kalau janji Rasul itu adalah janji Allah. Janji Allah itu maha benar, maka janji Rasul pun maha benar. Karena itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, itu firman Allah dalam Al-Quran. Kita harus yakin. Nah, karena itu nyata bagi kita, tanda orang yang mendapatkan pahala begitu besar, satu kirot pahala sesudah nguburin itu, kalau sebelepas atau setelah selesai mengikuti proses pemakaman atau penguburan itu, dia rajin beramal soleh, rajin membaca Al-Quran, ya, rajin bersodakoh. Aku lamunan tau bengan, aduh betok bengan, waharan nengi, wendik sini mau pahala sekirot sini, lamunan tau bengan,
2: Nih, tau naran untuk bengan. Tidak ada perubahan yang baik. Semangat untuk beramal soleh tidak bertambah. Ya. Begitu dia tidak rajin ibadah, tidak rajin membaca Al-Quran, tidak rajin bersodakoh, tidak rajin bersilaturahim. Ketika sebelum pemakaman, sesudah pemakaman, tau bengan, tidak ada perubahan. Ini mau sekirot sini. Ya. Namun dengan si mau sekirot pahala sini, perubahan nyata. Dia berubah ke arah yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadirin sekalian, yang ketujuh adalah berkhidmah, melayani. Ketika dia punya orang tua, dia berkhidmat dengan baik kepada orang tuanya. Ya. Atau ketika dia ada tetangganya, keluarganya yang memang butuh dibantu, ditolong, maka dia terus berkhidmah untuk memberikan perhatian, memberikan pertolongan. Nah, kan sudah menjadi satu yang faktual dalam hidup ini, sifat hidup kita, ketika kita, ya, hati itu keras, pasti itu hadir dari orang-orang yang merasa tinggi. Yang itu sebab dikatakan hati keras itu adalah orang yang berhati tinggi, yang punya kesombong. Nah, ini biasa di apa? Dipunyai hati seperti itu. Hati yang keras, hati tinggi, kesombongan itu oleh orang-orang yang mungkin selama ini enggak pernah melayani, dia saja dilayani. Makanya Pak Haji Andi jangan heran kalau Pak Haji Andi jadi kepala dinas, ya, bapak yang salah, tapi bapak enggak mau salah. Yang bapak omel itu adalah anak buah bapak, ya kan? Padahal kita yang salah, kan? Ini kan orang tinggi hati, sombong, karena dia dilayani. Tapi kalau biasakan diri melayani, berkhidmat dengan baik karena Allah, maka itulah yang menjadikan kita rendah. Ha? Nah, ini tujuh langkah Bapak Ibu sekalian yang diurai oleh para ulama di lingkup Al-Azhar, ya, yang ketika ini kita biasakan dalam hari-hari kehidupan kita, insya Allah menjadikan kita menjadi orang yang lembut hatinya, seperti apa yang di ajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari terakhir dalam hidup kita sekarang ini, ya Allah, jarang sekali orang saling kasihani, jarang sekali orang saling hormati. Masing-masing orang merasa dia berhak dihormati, ya, masing-masing orang ingin dihargai, tapi dia tidak pernah menghargai orang lain. Padahal semua kita punya karakter dasar yang sama. Tidak ada kita yang tidak mau dihargai. Tidak ada kita yang tidak mau dihormati. Tetapi ketahuilah, harga kita dan kehormatan kita bergantung kepada bagaimana kita menghargai dan menghormati orang lah. Kalau istilah rokok itu bandrol, ya. Bandrol, ya, takrib, ini, nah, harga kita, ya kan, tergantung pada diri kita. Semakin kita tawadhu menghormati orang lain, rendah hati, maka akan semakin tinggi kita, kan, harganya. Tapi kalau kita menjadi orang yang sombong, tidak menghargai orang lain, berarti kita juga tidak punya harga, kan. Lalu saya tanya diri saya dan bapak-bapak, ada enggak orang senang sama orang sombong? Orang sombong saja enggak senang sama orang sombong. Betul enggak? Hah? Betul enggak ini? Karena namanya sombong itu semua orang tahu tidak baik. Orang yang tidak pernah dan tidak bisa menghargai orang lain adalah orang yang tidak berharga. Ya kan? Ya, sehingga orang sombong sendiri tidak senang sama orang. Sama dengan orang pelit. Ada enggak orang senang sama orang pelit? Tetapi orang pelit itu sendiri juga enggak senang sama orang pelit. Orang pelit, tapi kenapa dia pelit? Nah, kalau kita berpikir, merenung, mari. Jadi harga diri kita ada pada diri kita. Ya. Mulia tidaknya kita itu adalah bagaimana kita bersikap memuliakan orang lain. Setinggi kita memuliakan orang lain, setinggi itulah kemuliaan kita. Semakin rendah hati kita, kemudian semakin kita berusaha memuliakan orang semulia-mulianya, karena dia adalah makhluk Allah yang maha mulia, maka kita pun akan semakin mulia. Maka kalau dalam hadis itu dijelaskan, tidak ada orang yang rendah hati, kecuali sikap rendah hati itu akan membuat dia menjadi orang yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di jam 6, wah nih, Teguh Mun RRI sampai 6:30, nih, kita lanjutkan sedikit selawat Badar, supaya, ya, kenapa ulama Mesir yang dalam salah satu langkah yang kita biasakan sehari-hari untuk melembutkan hati itu menyebut biasakan bersolawat 313 kali tabarukan pada jumlah pasukan perang Badar yang disebut dengan Badar Kubro itu. Ya. Lalu kenapa bersolawat itu tidak pakai selawat Badar? Ya. Ya karena metode-metode yang diajarkan oleh apa namanya ulama Al-Azhar itu adalah jauh hari sebelum adanya sholat Badar. Sholat Badar ini kan Indonesiana, Pak. Hah? Jadi sangat heroik. Lalu kita pelajari asbabul apa? Lalu Quran itu kan asbabun nuzul namanya. Latar belakang turun. Lalu hadis itu asbabul wurud. Ya. Nah, kalau hal-hal yang menunjukkan karomah apa namanya asbabul waqi'. Ya, sebab terjadinya atau lahirnya pelawat Badar, ya. Ini perlu kita orang Indonesia ini paham. Apalagi Pak Haji Ilham yang menjadi apa namanya pengurus di NU, karena lewat muktamar 28 di Kerapiak dulu, ya, 28 ya di Kerapiak, kamar NU yang di Kerapiak. Di sana dulu kalau kita ikuti, saya buka-buka, ya, riwayat muktamar, kejadian-kejadian di muktamar itu kan, maka di sana di Kerapiak dulu ditetapkan sholawat Badar itu menjadi mars resmi, ya, Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada kan biasa kalau acara resmi organisasi kita di Indonesia kan awali dengan menyanyikan Indonesia Raya, kemudian baru mars. Nahdlatul Ulama itu marasnya sholat Badar. Dan sholat Badar ini Bapak Ibu sekalian lahir atau dibuat, disusun, dihasilkan buat satu perjuangan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang soleh. Itu ketua PCNU Banyuwangi tahun 1960-1962, saat kekuasaan di Indonesia ini dipegang oleh apa yang disebut dengan Orlah. Nah, ketika itu tahun 60-an demokrasi Indonesia itu namanya demokrasi terpimpin. Tahun 1960-1962 itu di Jawa, khususnya ketika itu situasi di Banyuwangi, kekuatan PKI itu luar biasa. Ya, mengatakan PKI itu jahat. Dia zolim, banyak membunuh ulama-ulama, kiai-kiai di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi. Bahkan sebenarnya di seantero Jawa ya ketika itu. Tapi yang luar biasa kejadiannya itu adalah di Banyuwangi. Maka ada seorang hamba Allah yang soleh, yang dalam organisasi NU dia ditakdirkan oleh Allah menjadi ketua PC NU Banyuwangi. Bupati NU Banyuwangi lah ya, kalau PC NU itu kan gitu ya. Era bupati NU, untuk bupati untuk urusan NU di Kabupaten Banyuwangi. Di pemerintahan orang ini juga menjadi pejabat, menjadi kepala kantor agama akan depah apa istilah dulu ya di Banyuwangi. Ya. Hamba Allah ini lahir di Tuban. Dan ketika NU menjadi partai politik, maka beliau itu sempat menjadi anggota konstituante Republik Indonesia dulu, tapi kan dibubarkan oleh presiden dengan kewenangan yang begitu besar. Karena demokrasi kita adalah demokrasi Nah, pada ketika itu hamba Allah yang soleh ini namanya Kiai Haji Ali Mansur Siddiqi. Beliau lahir di Tuban. Kemudian nyantri di Pelusuk, ya, dan juga di ini Kebuireng. Kan orang dulu nyantrinya di banyak pondok kan. Sekian tahun di sini, sekian tahun di sini. Dan orang ini memang dibelikan kelebihan oleh Allah. Pandai bersair. Menguasai ilmu arut. Pandai bikin syair. Itulah Kiai Haji Ali Mansur Siddiq. Cucu dari Kiai Haji Siddiq Jember. Itu lahir di Tuban, tinggal di Banyuwangi. Nah melihat itu beliau resah. Umat Islam ini ditindas oleh PKI, laknatullah. Maka kalau kita lihat, Selawat Badar ini punya apa namanya, tuah yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari Black September itu. Ya, salah satu asbab Indonesia ini selamat dari pengkhianatan PKI pada 30 September. Adanya Selawat Badar. Makanya Indonesia negara juga kan mengakui Selawat Badar ini ditetapkan ya pada tahun 2000 berapa itu Pak dilihat. Jadi begitu buruknya situasi ya kehidupan masyarakat, kiai-kiai banyak dibunuh, pesantren ditindas oleh PKI karena ketika itu PKI betul-betul kuat. Gerwani, Gerwani namanya. Kelompok perempuan, pokoknya luar biasa sudah PKI itu, terutama di Banyuwangi. Dia punya nyanyi genjer-genjer namanya. pokoknya berbaris di kampung-kampung, di lorong-lorong itu mempengaruhi orang. Itu membuat Kiai Ali yang saya sebut tadi itu menjadi resah, ya. Jadi resah beliau. Berpikir beliau, maka satu malam dalam keresahan itu beliau bermimpi. Nah ini proses heroik karomahnya Selawat Badar. Memimpi didatangi oleh banyak sekali orang berjubah putih kemudian bersorban hijau. Dan pada malam yang sama istri beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini kalau saya baca riwayat Selawat Badar, luar biasa ya. Kiai Ali Mansur Siddiq. Nah, sesudah bermimpi itu, maka beliau pergi menemui seorang habib, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ditemuilah seorang habib yang ada di Banyuwangi yang terkenal alim soleh ketika itu. Maka kepada Kiai Ali, Habib itu mengatakan, yang datang itu kepada Anda itu akhi adalah Ahlul Badar. Yang rame-rame mendatangi Anda itu adalah Ahlul, itu adalah pasukan perang Badar itu. Nah, kemudian sesudah mendapatkan pemberitahuan, karena berbagi perasaan kan kepada Habib yang terkenal Saleh itu, maka beliau mengambil kertas hendak menulis syair. Tiba-tiba yang ditulis itu adalah selawat

0: ربنا.
1: وكن للمجاهد لله في أهل القدر يا الله.
0: Masih panjang, sekian puluh bait lagi. Ya, tidak mungkin cukup waktu kita. Cukup sekedar ini untuk mengenal sholawat Badar. Bagaimana Pak Ketua Kelas? Mana Pak Ketua Kelas? Hah? Oh ya, ada orang meninggal dunia di Pak Anu, Pak Jun. Pelayaran di, oh di kampung sini. Nah, jadi saya tantang bagaimana kalau kita jamaah rutin Islamic Center-nya, ayo kita berlomba menghafal sholawat Badar. Tapi dengan kita pakai lagu yang asli, karena sekarang ini banyak dirubah, pakai lagu reggae dia, kan? Nggak ada, ini dirubah ini, ya. Jadi wazannya itu dirubah sekarang, kan ada kan sholawat Badar dilantunkan dengan gaya reggae, ya. Tahu nama gaya reggae Pak Haji Sofyan?

0: habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri.
1: Kan ini gaya reggae ini.
0: Ini kendak suka memperhatikan gaya-gaya lagu ya. Ya. Ya, yang asli kan

Nah, sejak itu, begitu selesai malam itu ditulis, ternyata besok pagi semua orang yang ada di kampung Kiai Ali datang ke rumah Kiai Ali membawa beras, membawa daging, kayak ada orang kenduri besar. Heran Kiai Ali. Maka orang-orang itu bilang, mereka itu didatangi oleh seorang laki-laki yang gagah, berjubah, sangat bersih, dan menyuruh mereka membawa beras, membawa segala macam apa bahan makanan untuk orang kenduri besar itu ke rumah Kiai Ali. Dan sejak itu Bapak Ibu sekalian, di Banyuwangi itu dikumandangkan di masjid-masjid, di musola-musola. Ini tujuannya adalah untuk tolak bala.

0: jasanya Kiai Ali itu, ya, yang dengan pertolongan Allah dia bisa menghadirkan sholawat badar sebagai doa untuk bertawassul agar bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, kaum pesantren yang disakiti dan dizolimi oleh PKI laknatullah, yang ketika itu dalam demokrasi terpimpin PKI itu diberikan tempat khusus, ya, perlakuan istimewa sepertinya, kan, itu tidak bisa diingkari, tidak boleh itu bapak-bapak berhenti mengatakan itu. Jelaskan kepada anak cucu kita yang jauh masa hidupnya dengan masa PKI itu, ya, kan anak bapak tidak ketemu PKI, ya, dan mungkin tidak diajarkan tentang PKI di sekolahnya, kan tidak kayak kita dulu. Sekarang ajarkan di rumah bapak-bapak bahwa di Indonesia ini dulu ada PKI yang sangat jahat, ya, nah, dan bangun, ya, sikap permusuhan terhadap PKI kapanpun, dimanapun dia hadir kembali, harus kita lawan, harus kita habisi. Nah, makanya ajar keluarga bapak sholawat badar itu tidak bisa dipisahkan, pisah sholawat badar ini dari keburukan PKI. Ya, yes, bapak-bapak, mudah-mudahan kita paham, ya. Nah, kalau sekarang sholawat badar ini sudah masuk ke seluruh dunia Islam, ya. Karena ada qori, kalau kita baca, ya, ini bukan qori Indonesia, tapi qori internasional dari Malaysia, itu di Bosnia, dia lantunkan sholawat badar, maka dikenal. Kalau sekarang di Timur Tengah, ya, sejak ada para mukimin atau para penuntut ilmu, termasuk di Mesir, biasa ada kader-kader muda NU sekolah di sana, sholawat badar ini sudah mendunia sekarang, ya. Jadi sholawat badar mendunia itu sudah, ya. Tapi kita di Indonesia ini, na'udzubillah, lengah, banyak kita mulai tidak ingat dan tidak kenal sholawat badar. Termasuk orang NU sendiri, Pak Ilham. Saya kritik itu. Ini kalau saya tidak mengatakan itu sholawat NU, sholawat untuk umat Islam. Tetapi hebat NU ketika menjadikan sholawat badar itu menjadi mars, ya, mars, ya, jadi menjadi mars Nahdlatul Ulama. Berkah insya Allah, ya, karena sudah ditunjukkan oleh Allah keberkahan dari sholawat badar. Demikian bapak ibu sekalian, sudah pas nih jam 6:30 kurang 5 menit, jadi mancan ada bertanya lagi. Ini moderator, boleh enggak dia bertanya? Beliau yang berhak. Oh iya, silahkan. Ini moderator tim, ya.
1: Dan hadirin yang ingin bertanya, silahkan. Untuk beberapa pertanyaan saja.
2: Ya, terima kasih Tuan Guru, luar biasa. Menarik sekali pada kajian subuh ini. Saya sedikit aja pertanyaan langsung, tadi ada disinggung tentang ziarah kubur gitu. Nah, mungkin perlu di lebih perjelas lagi di atau fadilah dari ziarah kubur ini, dan yang itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang lebih utama kita ziarahi, orang tua, ulama, ataupun seluruhnya. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kebetulan tadi singgung soal saya selama ini lalu berada di belakang imam. Ini terkait dengan praktik kita di sini, Pak Tuan Guru. Memang selama ini imam mau itu rata-rata pernah lupa. Kalau lupa memang kan kalau tidak anu ya ruku. Tapi yang selama ini belum pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau dia batal, nah yang menggantikan ini siapa? Persis yang di belakang imam atau di kanannya? Supaya dia jelas. Ya. Ini yang belum pernah terjadi. Kalau tadinya imamnya batal, apa yang harus menggantikan di sini? Orang yang persis di belakang imamnya atau kanannya? Itu pertama. Yang kedua terkait dengan doa.

0: bagaimana talqinkan suatu ada azab kubur. Nah, sementara ini kan ya seperti orang tua kita sudah meninggal yang lama sekali. Saya lepas tak doa kita supaya dari siksa kubur. Terhindar dari siksa kubur. Sementara orang tua kita sudah lama meninggal. Dan rata-rata apalagi pernah dipindahkan kuburnya ke tempat lain. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah tidak ada lagi itu.
2: Tunggu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Berkaitan dengan kuburan tadi sempat disinggung, tapi tiang tambahkan sedikit berkaitan dengan kewajiban Islam terhadap sama Muslim yang meninggal dunia, Tuan Guru. Biasanya kan kita ada mengantarkan atau menguburkan. Nah, kalau kita lihat, sering kita lihat untuk menghadiri pemakaman, namun yang banyak sekali itu yang mengantarkan, namun bukan menguburkan. Karena yang menguburkan itu paling 3-4 orang. Amnon, penjelasan yang sebenarnya mengantarkan apa menguburkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita jawab dari yang paling akhir lah, yang tadi. Jadi kewajiban kita umat Islam itu terhadap orang yang meninggal dunia mengantarkannya ke kuburan atau menguburkannya. Ya, ini selaili melikur, Pak. Kita mengantarkan dia untuk dikuburkan. Tapi lalu kenapa kan 100 orang, 200 orang kita mengantarkan, kan tidak semua kita yang pegang sekop untuk menimbun kuburnya atau menurunkan kuburnya. Iya. Di dalam menguburkan orang itu kan yang paling penting, ya. Kita bersama-sama menyaksikan kewajiban kipayah kita sudah jalan dengan baik. Lalu sesudah dikubur, kita yang mengambil hikmah. Beriktibarlah dengan peristiwa yang kita lihat. Eh, Mahali Fikri, hari ini kamu masih gagah beselana, besepatu. Gagah metek montor roda 4, metik malik. Eh, jemaah lamu memati. No. Dek narak pintil bane si metekin gorong batang aran. Eh, si metinduk mahali no, lek kasur empuk. American filo kadu metinduk. Jemaah no, no. Tanak tu begegisur. Sekarang you boleh pakai kain yang namanya apa, wall London itu 150.000 semeter, ongkos berjauh 2 juta, bukan? Kan ya makin dengan gagah makin kan? Ya? Lagu aja mak, imak mbedete ku kain, tahu enggak kain apa yang kamu pakai? Pelacu cap setar, enggak ada pakai wall-wallan. Apalagi pakai sutra. Nah, itu, jadi kita mengantarkan dia untuk menunjukkan kewajiban kita. Maknanya itu adalah mengantarkan dia untuk kita menjalankan kewajiban kita mengubur. Jadi selaili melikur. Nah, jadi bagus sekali, lamun pelungguh bisa menggotong jenazah. Makanya cara orang sini dengan orang di Saudi, di Mekah, tempat kelahiran Islam itu dia beda. Kalau di sini orang gotong jenazah, yang nelengan balik jaraknya 1 kilo dengan kuburan itu, empat dengan, si empat no doang lelah. Okroh. Jangan ngengik setuik si beratana, apalagi si mati misalnya mokoh. Ya kan? Karena apalagi sekarang gedak keranda itu dibuat dari besi, sudah berat ya. Nah, kalau di sana enggak, Pak. Apalagi dulu saya menyaksikan pemakaman Sayyid Amin Al-Qutbi. Ini saya saksikan. Dari Masjidil Haram ke Mu'alla yang sekian jauhnya itu. Jenazah ini tidak pernah digotong oleh hanya 4 orang. Karena kan kita itu, ya, sebagian masyarakat ini duluan dia jalan. Jadi dioper. Orang nanti yang menerima itu yang terakhir, yang pertama sampai dikubur itu menerima terakhir. Yang memasukkan ke dalam lahat itu sudah jelas. Sudah ditugaskan siapa. Mungkin ada wasiat orang yang meninggal dunia. Jadi mengantarkan apa menguburkan, kalau kita datang ke kubur, ya kita mengantarkannya untuk dikubur. Ya, lamun pelungguh tican waktu si Allah Ta'ala kekuatan, bisa pelungguh menurunkan jenazah dan keluarga memilih pelungguh, alhamdulillah. Mana-mana pelungguh megang sekop untuk ikut menimbun. Lalu kan tidak mungkin bersatak dengan kubur menudung, burung kebegawaian selang bebak negara. Pak Lurah, kita mendoakan orang tua kita yang sudah ulat meninggal dulu. Kita belum lahir dia meninggal. Sekarang kita umurnya sudah umur meninggal ini kan. Wah, 60 umur teh. Laik masih terlentian mati aman teh. Inan teh. Menten doayangnya. Masihkah relevan kita doakan dia supaya dia terhindar dari azab kubur? Tetap relevan. Bilakah relevan? Siapapun meninggal, kapanpun dia meninggal, walaupun dia sudah jangankan 100 tahun, 1000 tahun. Tetap mohonkan dia ampun. Mohonkan dia rah. Tetap relevan. Karena kita kapanpun, kan nanti kita butuh ampunan Allah itu terutama di akhirat. Kalau kita datang menghadap di akhirat kelak dalam keadaan sumber ada dosa, kitalah yang berhak mendapatkan rahmat. Maka kapanpun mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal agar dia diampuni oleh Allah, agar dia dijauhkan dari azab kubur, tetap relevan, ya. Doa itu sekali diajarkan oleh Nabi, diamalkan kapanpun kita berdoa untuk orang yang mati. Nanti Pak Lurah. Posisi imam. Nah, jadi lamun cara berjamaah sih bagus. Sebenarnya di belakang imam itu ada orang yang disebut dan jadi badal imam. Makanya yang di persis di belakang imam itu orang yang ngerti juga tentang sholat, sifatus sholat berjamaah. Dan kalau pengurus mau sempurna dalam mengurus ibadah sehingga tidak terjadi hal-hal aneh yang membingungkan, menjadi polemik di tengah jamaah, maka tolong ketika pelaksanaan sholat berjamaah itu petugas imam itu hadir, dihadirkan juga siapa yang menjadi badal imam. Itu suruh sholat di belakangnya. Sehingga kalau dia sholat, dialah yang maju. Dan dia selang tunggu makmumnya. Akhirnya rembak dua dengan berdiri. Jangan sampai begitu ya. Nah, jadi siapa yang paling dekat dengan imam. Itulah yang punya kewajiban yang paling utama untuk melanjutkan apa yang menjadi tersisa dari kewajiban ini. Oh iya, di sembarangan dengan si penjuru, harusnya orang yang jadi badal imam itu di belakang imam yang tahu sifat-sifat sholat, bagaimana kalau imam batal apa yang dilakukan itu, yang dia itu tidak lupa juga kalau sholat, seperti imam yang lupa ikut lupa juga. Jadi sehingga kalau imam itu kelebihan, dia cepat mengatakan subhanallah, menegur imam. Kalau imam itu salah membaca ayat, dia cepat bisa lurus, luruskan. Jangan dia juga ngedongol. Pak Jirham tadi, apa ini? Ziarah itu yang kita utamakan orang tua kita, guru kita, atau wali. Jadi begini, Ziarah kubur yang dimaksud dalam hadis Nabi yang akan bisa melunakkan hati itu sebenarnya ziarah kubur mana-mana. Ya kan? Manapun kubur itu perlu diziarahi. Tapi menziarahi kubur orang-orang yang berjasa dalam hidup kita karena kita cinta kepada beliau, lalu kita sempatkan diri mendoakan, bukan kita berdoa kepada orang yang mati. Ya? Dan itu yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kita ziarah ke kubur, entah itu para wali, orang-orang baik, kita ke sana itu adalah mendoakan, bukan minta doa. Tapi orang-orang ini yang nenanggak lengan jauh, parani itu berdoa, ya salah-salah doang, salah kira dia itu. Itu baik. Lungguh, ya kalau dekat kubur orang tua, kan bapak di sini kan, tempatkanlah diri. Kalau tidak mungkin setiap hari, bisa sekali sepekan, bisa sekali dua pekan, bisa sekali sebulan, boleh. Ya, tapi yang dianjurkan kita ziarah kubur itu ziarah mana-mana. Ya, adapun kalau kita memprioritaskan diri kita, ada sisihkan waktu ziarah kepada orang-orang saleh, misalnya ketuan guru Bengkel, ketuan guru Pancor, ketuan guru Lopan, ya, Tuan Guru Ali Batu, itu adalah satu bentuk kecintaan kita kepada orang soleh yang akan menjadikan kita untung. Kemudian kita ke sana, kita doakan beliau yang sudah menjadi almarhum itu. Nah, sembari kita mengenang kebaikan beliau, lalu kita pegang satu prinsip, kita ikuti beliau menjadi orang soleh. Ajaran-ajaran baik beliau kita pelihara. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Bagus kalau dekat kubur orang tua kita, silakan bikinlah jadwal-jadwal yang bisa kita lakukan. Kan itu adalah kecintaan kita kepada orang tua. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ziarah kubur itu ketika kita datang di kubur, ahli kubur itu tahu kita datang. Dia lihat kita. Jadi Pak Ilham ziarah ke orang tuanya, Pak Haji Israel almarhum, Allah yarhamuh, rahmatal abror, lihat bapak, oh anakku, ya, cuman dia tidak bisa bicara saja kan, lawan kita bicara, tapi dia lihat, apalagi kalau kita ziarah itu sebelum naik matahari, masih belum keluar matahari, atau kalau sore itu sudah mau tenggelam matahari, kala redup-redup, tidak terang sinar matahari itu katanya penglihatan orang yang mati itu terang. Jadi senggitan, wah lah ternyata anak saya Ilham ini sudah menutih janggutnya. Dilihat sama bapak itu. Ya, begitu bapak ibu sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakam marhumah. Wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan muwaffaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa shafaita, wa la 'aiban illa satarta, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati, wa la karidan illa qadaitaha wa yassartaha. Innaka 'ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra al-fusuq wal isyan, wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika, wa tahhir a'dha'ana bi nuri 'afwika, wa sabbit aqdamana 'ala siratikal mustaqim, wa ansurna 'ala man zalamana, wa hdina subulal salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli syafaatihi ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli syafaatihi ya hayyu ya qayyum. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli syafaatihi ya zal jalali wal ikram, ya man la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala habibina wa syafi'i dzunubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
5: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat tadi, maka tuntas sudah rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB dan kajian subuh yang baru saja disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Mahali Fikri SH. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik ya pendengar, bagaimana agar hati kita lebih lembut ya, lebih sejuk ya, dengan mengamalkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau ya, beberapa hal diantaranya tetap rutin ya insya Allah untuk bertahajud, kemudian bersilaturahim, kemudian bersedekah ya, melaksanakan puasa Senin Kamis, dan banyak hal lagi ya tadi disinggung tentang bagaimana juga ziarah kubur, mendoakan ya orang tua kita dan juga keluarga serta para alim ulama ya, meskipun itu sudah lama meninggalkan dunia ini, seperti itu ya. Jadi intinya banyak hal yang kita dapatkan pendengar dari kajian tadi, dan insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dan selalu mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pastikan pendengar setiap hari ya, Anda bisa mengikuti kajian subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB bersama Pro 1 RRI Mataram. Dan baiklah, kini saatnya kami akan tuntaskan Mutiara Pagi. Kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ketika Anda sudah terbangun pagi dengan tubuh yang segar, sehat, ini menjadi awal yang menyenangkan tentunya ya, karena udara hari ini cerah pendengar dari Mataram dan sekitarnya, dari Ampenan dan sekitarnya. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya, Anda bisa dengar nanti kami juga akan sampaikan informasi cuaca hari ini pendengar di NTB pagi bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Oke di operator ya. Dan tentu saja untuk Anda yang sudah beraktivitas hari ini nih menyiapkan sarapan, meskipun ini hari libur, aktivitasnya pasti beda ya, tidak seperti hari-hari Anda terburu-buru ya, dikejar dengan deadline di kantor Anda. Kalau di rumah lebih santai ya, membersihkan rumah, bekerja, berolahraga ya. Bekerjanya itu pun ya mungkin mencuci lah ya. Terus apa lagi ya, berkebun di rumah itu wow, menjadi pilihan yang sepertinya luar biasa ya, untuk Anda bisa menikmati suasana santai Anda bersama keluarga di hari ini. Minggu pagi memang punya suasana yang berbeda ya, ada yang memanfaatkannya untuk beristirahat, ada yang memilih berkumpul bersama keluarga, dan ada juga yang tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Tapi yang pasti hari ini karena masih bulan yang baru-baru segar ya, baru kita melangkah di 4 Oktober ya, jadi ini masih banyak peluang untuk Anda bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan baru. Oke, yang pasti pagi ini apapun rencana Anda, saya menemani dengan musik, informasi dan juga berbagai kabar terkini pendengar yang nanti saya akan hadirkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya kami hadirkan informasi cuaca pendengar untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat udara kabur dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Lombok Tengah berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Lombok Timur juga udara kabur, Sumbawa, kemudian Dompu juga udara kabur dengan suhu sekitar 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bima cerah berawan dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Sumbawa Barat juga udara kabur ya dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Dan Kota Mataram juga udara kabur, Kota Bima juga udara kabur dengan suhu yang hampir merata dari 24 sampai 33 derajat Celcius. Sementara Lombok Utara potensi hujan ringan hari ini pendengar dengan suhunya 21 sampai 25 derajat Celcius. Dan kelembaban di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat ini pendengar dari 47 sampai 95%. Ya pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini di Minggu 4 Oktober 2026. Jangan lewatkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, nanti Anda bisa simak rangkaian informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Pemprov PASI Nusa Tenggara Barat memastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior yang digelar PB PASI pada 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Pengurus Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan atletnya menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Bersama saya Fatmawati, inilah dinamika olahraga selengkapnya.

0: menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi bagi semua pihak, sekaligus mengembangkan potensi dan juga meningkatkan kualitas para pembalap Indonesia pada umumnya. Syah Manap melaporkan.
1: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
2: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
1: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
2: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
2: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026.

0: PSSI Nusa Tenggara Barat memastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior yang digelar PB PASI pada tanggal 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres PASI NTB Hari Gunawan mengatakan, kontingen NTB akan diperkuat atlet yang tergabung dalam program Platda Mandiri Atletik NTB. Selain itu, PASI NTB juga membuka kesempatan bagi atlet di luar Platda Mandiri untuk tampil dengan memenuhi kriteria prestasi yang telah ditetapkan. Atlet non-Platda Mandiri yang memenuhi batas prestasi dapat mengikuti kejurnas melalui registrasi Pengprop PASI NTB. Namun keikutsertaan mereka dilakukan secara mandiri termasuk dalam hal pembiayaan.
1: Garis dari Ketua Pengprop PASI Nusa Tenggara Barat jelas bahwa kita akan mengikuti event tersebut dengan melibatkan atlet-atlet yang saat ini tergabung di Platda Mandiri Atletik Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, sesuai dengan arahan beliau, bahwa kita membuka kesempatan bagi atlet-atlet non-Platda Mandiri ini untuk ikut serta di event tersebut dengan mengikuti kriteria yang kita tetapkan.
0: Berdasarkan hasil rapat internal, PASI NTB sedikitnya menyiapkan 15 atlet dan 6 pelatih untuk menghadapi kejurnas atletik senior tersebut. Sebagai bagian dari persiapan, PASI NTB juga akan menggelar tes event sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan. Tes tersebut menjadi sarana evaluasi perkembangan atlet sekaligus mengukur capaian program Platda Mandiri Atletik NTB.

0: Cabang olahraga Sorinji Kempo semakin menarik perhatian masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya diminati kalangan anak-anak dan juga generasi muda, olahraga bela diri ini digemari para orang tua. Pelatih Sorinji Kempo sekaligus pembina Dojo Braja Musti Mataram, Roli Apriansah, mengatakan ketertarikan masyarakat terhadap Sorinji Kempo terus berkembang. Menurutnya banyak orang tua yang awalnya hanya mengantarkan anaknya berlatih, kemudian ikut tertarik untuk mencoba.
1: Fokusnya bukan hanya tentang penempaan fisik saja, tetapi lebih kepada mental dan karakter. Sorinji Kempo tidak hanya untuk kalangan muda atau mungkin anak-anak, tetapi juga para orang tua. Oleh karena itu, saat ini banyak masyarakat yang mulai tertarik melihat anak-anaknya berlatih, ya, bapak ibunya juga pun mulai ikut berlatih.
0: Roli menambahkan Sorinji Kempo saat ini juga menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di NTB. Kondisi tersebut turut mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk mengenal dan juga mengikuti olahraga bela diri tersebut.

0: Nusa Tenggara Barat, tokoh olahraga NTB mendorong pemerintah untuk segera membentuk PB PON sebagai sempitnya persiapan menuju NTB Tuan Rumah PON 2028. Syahmanap kembali melaporkan.
1: Sekarang itu bikin SK PB PON, itu kan nggak perlu menunggu Ketua KONI.
2: Dalam situasi belum adanya Ketua KONI Nusa Tenggara Barat periode 2026-2030, tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto mendorong pemerintah Provinsi NTB segera membentuk dan mengusulkan surat keputusan atau SK Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028. Andi menilai pembentukan PB PON tidak perlu menunggu terpilihnya Ketua KONI NTB. Menurutnya, persiapan menuju PON 2028 harus segera dimulai, mengingat waktu yang tersedia semakin terbatas.
1: Kita ini kan tahun 2028 menghadapi agenda besar sekali di bidang olahraga, agenda nasional PON 2028. Yang maka yang harus dilakukan yang pertama oleh pemerintah, ya, sekarang itu bikin SK PB PON. Itu kan nggak perlu menunggu Ketua KONI. SKP BPON itu dibuat oleh pemerintah daerah. Segera dibuat, diusulkan ke KONI Pusat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora NTB Dr. Samsul Hadi beberapa waktu lalu mengatakan persiapan sebagai tuan rumah PON masih menunggu terbentuknya PB PON. Menurutnya, pembentukan PB PON akan mengikuti instruksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah itu persiapan teknis akan dilanjutkan, termasuk mengusulkan perbaikan sejumlah venue yang akan digunakan.
3: PON kan PB PON-nya belum terbentuk ya. Nanti PB PON-nya terbentuk dulu baru. Kalau kita kan mempersiapkan apa namanya PB PON itu, tergantung dari ini kan instruksinya juga dari Kemenpora. Ya tentu apa namanya usulan-usulan untuk perbaikan venue-venue itu, tapi tidak ada venue baru.
2: Ya. Selain merancang pembentukan PB PON, Samsul menegaskan NTB tidak berencana membangun venue baru untuk pelaksanaan PON. Pemerintah daerah akan memaksimalkan venue yang sudah tersedia dengan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.
0: Pemuda Indonesia HI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan atletnya menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Evaluasi atlet menjadi salah satu fokus utama untuk menentukan komposisi tim yang memiliki peluang meraih medali. Ketua Bidang Pembina Prestasi HI NTB Awan Darmawan mengatakan hasil Porprov NTB menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat kesiapan atlet menuju persaingan di tingkat nasional. Peraih medali emas di Porprov belum otomatis masuk dalam tim PON. Seluruh atlet tetap akan dievaluasi berdasarkan performa, kemampuan, serta peluang bersaing di level nasional.
4: Harapan kami pada saat nanti di PON, tentu saja kita berbicara bahwa atlet yang akan tampil di PON nanti adalah atlet-atlet yang memang yang terbaik. Karena kita sekali lagi kita berharap atlet-atlet ini akan membawa nama provinsi, dan tentu saja kita harapannya mereka ikut di dalam PON besok ini bukan untuk sekedar penggembira. Artinya kami punya harapannya atlet-atlet yang kami kirimkan nanti pada saat PON ini memang memiliki peluang untuk meraih medali, khususnya untuk meraih medali emas tentunya.
0: Awam menegaskan Hapkido NTB ingin mengirim atlet yang benar-benar siap bersaing dan berpeluang menyumbangkan medali, utamanya medali emas bagi NTB. Pembinaan dan evaluasi akan dilakukan sejak dini agar persiapan menuju PON 2028 lebih terarah. Selain mensukseskan diri sebagai tuan rumah, Hapkido NTB juga menargetkan prestasi melalui atlet-atlet terbaiknya. Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi

0: sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih lanjut bersama di WNTB Pagi untuk hari ini ya, di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Napi kabar Sida Selapu ini ama Engge yang saat ini juga baru saja bergabung di siaran Pro 1 ya. Sida, simak siaran kami melalui 89,2 MHz atau di 92,7 MHz, atau silahkan G di AM 855 kHz dan juga di RRI Digital. Pendengar, menjelang beberapa hari lagi ya, nanti di 7 Oktober, bersiap-siaplah untuk Anda yang sudah tidak sabar melihat para rider rider MotoGP ya, yang nanti di tanggal 7 ini ya direncanakan begitu pendengar untuk berparade ya, sebelum nanti mereka berlaga, sebelum nanti mereka akan beraksi ya. Sebelum nanti mereka akan berlomba, bertanding ya di Mandalika. Oke, jadi untuk tanggal 7 Oktober diinformasikan pendengar ada parade rider MotoGP Mandalika ini di Teras Udayana Kota Mataram ya. Jadi pengendara nanti ini informasinya juga dapat menghindari jalur yang ditutup agar tidak terjebak kemacetan ya. Jadi tanggal 7 Oktober ini pendengar, nanti untuk jalur di Teras Udayana ya, seperti yang diinformasikan oleh Kasat Lantas Polres Mataram Kompol Muhammad Puteh Rinaldi, jadi parade itu nanti akan dimulai dari depan Taman Sangkareang ya, itu di Jalan Pejanggi. Nah, rombongan parade atau rombongan rider ini akan bergerak menuju Teras Udayana. Jadi artinya parade rider ini nanti kan akan lewat arah barat ya, sampai perempatan Bank Indonesia. Kemudian nanti mereka akan berbelok menuju Teras Udayana. Nah, jalur yang ditutup itu terutama untuk Anda yang mau ke arah Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana ya. Jadi ini jalur yang ditutup karena menjadi lintasan parade. Jadi untuk Anda yang berkendara tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Udayana dari kawasan Jalan Adi Sucipto Rembige ya, selama parade berlangsung. Dan ditegaskan juga nanti tentu sudah dikerahkan atau akan dikerahkan petugas di sejumlah titik ya, untuk mengatur arus dan mengarahkan kendaraan. Jadi penutupannya akan dimulai pukul 11 ya, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sampai nanti seluruh rangkaian parade ini selesai. Nah, kemudian jalur mana saja yang Anda bisa lewati? Baik, jadi untuk yang hari Rabu berarti ya, di tanggal 7 itu, jalur-jalur yang bisa Anda lewati, gini ke dari arah barat Jalan Langko. Pengendara nanti akan diarahkan belok di pertigaan Polda NTB, terus mereka langsung bisa ke arah Lampu Merah Seruni. Jadi dari pertigaan Polda, pengendara tuh bisa melalui Jalan Pemuda Gomong atau lurus menuju perempatan Seruni ya. Untuk kendaraan dari arah timur Jalan Caturwarga, arus tidak diarahkan masuk ke kawasan lintasan parade. Jadi kendaraan itu dilarang belok kanan di kawasan Taman Sangkareang. Sementara kalau Jalan Adi Sucipto kawasan Rembige, ini masih ternyata ya bisa melaju lurus, tapi ke dari kedua arah maksudnya ya. Jalur yang ditutup itu adalah akses untuk masuk ke Jalan Udayana. Pengalihan ini berlaku juga di perempatan AMM ya. Jadi kalau Anda mau berkendara yang datang dari arah selatan tuh akan diarahkan nanti belok kiri menuju Jalan Pendidikan. Dan masyarakat bisa nanti ya memilih jalur-jalur alternatif yang memang sudah disiapkan dan mengikuti arahan dari petugas. Rekayasa lalu lintas ini berlaku selama parade berlangsung. Jadi masyarakat yang tidak berkepentingan menuju lokasi parade disarankan nanti ya untuk menghindari Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana untuk sementara waktu ya. Jadi untuk kegiatan parade para rider MotoGP yang di rencanakan nanti insya Allah di tanggal 7 Oktober 2026. Ya pendengar, itu dia informasi untuk Anda terkait dengan parade rider MotoGP di Teras Udayana. Dan jalur-jalurnya nanti juga
jangan bingung-bingung lah ya. Nanti akan ada arahan juga dari petugas ketika Anda sudah mau kemana nih, mau tidak bisa lewat ke dari jalur parade ya, seperti tadi yang sudah saya informasikan juga. Untuk lebih lengkapnya juga klik nanti atau buka di rri.co.id ya. Anda juga bisa juga nanti membaca jalur mana saja yang ditutup selama parade rider MotoGP di teras Udayana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa Anda lakukan ya di waktu libur ini, jadi banyak hal maksudnya ya. Dan pendengar, ada silaturahim juga yang bisa Anda sempatkan karena mungkin di jam waktu-waktu sibuk ya, selain hari Minggu Anda sibuknya ya di tempat aktivitas. Nah, sekarang hari libur, ya udah sila-sila nggih mengunjungi sahabat, keluarga, kerabat ya. Karena bagaimanapun tali silaturahim ini bisa mempererat begitu ya hubungan keluarga dan juga sahabat saudara. Nah, ini juga pendengar yang kalau berbicara tentang perkuat ya, jadi ada di satu desa maksudnya ya, ada ajang-ajang yang ternyata bisa menjadi perkuat persatuan ya menjelang pemilihan kepala desa. Nah, ini pun di Lingsar pendengar, event MTQ ya, Masya Allah Barakallah, ini yang sukses ya pendengar, yang berlangsung di Jumat malam 2 Oktober 2026 ya. Jadi ini MTQ yang ke-32 Kecamatan Lingsar ya, di Desa Batu Kumbung. Nah, acara MTQ ini tentu membawa pesan sosial yang lebih luas tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan kohesi masyarakat di tengah proses pilkades serentak ke 2026 ya. Nah, tidak lepas dari suasana yang religius ya pendengar, yang menyelimuti Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, apa kabar untuk Anda semua yang ada di Lingsar, Lombok Barat? Tapi kabar sidel, alhamdulillah sukses nggih. MTQ yang ke-32 Kecamatan Lingsar tahun ini, dan ternyata tidak sekedar berbicara tentang tilawah dan prestasi peserta. Ternyata di balik lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu terselip ada pesan sosial yang jauh lebih luas, yaitu bagaimana menjaga persaudaraan ketika masyarakat memasuki tahapan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026. Iya, jadi pendengar, seperti yang disampaikan begitu ya, ada pesan yang terselip ya oleh PJ Sekretaris Daerah Sekda Lombok Barat, ada Haji Saiful Ahkam, ketika membuka MTQ ke-32 Kecamatan Lingsar ini. Jadi temanya itu gaungkan Al-Quran menuju sejahtera dari desa, sukseskan pilkades serentak tahun 2026. Dan tentu kegiatan ini mempertemukan ratusan peserta dari desa-desa sekecamatan Lingsar. Nah, momentum MTQ inilah yang menjadi ruang tepat ya untuk mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan pilihan politik itu tidak semestinya menghapus hubungan sosial yang telah terbangun di lingkungan desa. Dan menurut Saiful Ahkam, jadi pilkades ini adalah bagian dari proses demokrasi yang tentu saja ya Nike memberikan kesempatan untuk semua masyarakat bisa memilih pemimpin sesuai pertimbangan masing-masing ya, karena setiap perbedaan pilihan itu harus bisa ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan demokratis ya. Jadi bukan untuk memecah belah persatuan ya. Artinya bukan pilkades ini bukan tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, tapi sebenarnya ini adalah ikhtiar masyarakat ya. Masyarakat kan mau ya pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan secara intelektual maupun spiritual dan bisa berbaur begitu ya ke masyarakat. Dari masyarakat yang semualah yang pasti ya, tanpa harus ada perbedaan seperti itu. Ya pendengar, jadi itu dia informasi terkait dengan MTQ yang ke-32 Kecamatan Lingsar ini bisa memperkuat persatuan menjelang Pilkades 2026. Silakan nanti Anda bisa lebih lengkap maksudnya ya untuk membaca informasinya, silakan dibuka kembali nanti di rri.co.id.

Ya, pendengar, saya akan tuntaskan untuk saat ini musik informasi, tapi lanjut nanti ya, karena di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan jeda untuk menyimak informasi yang update juga terangkum dalam Warta Berita. Kita akan menuju nanti ke Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pertimbangan presiden atau wakilpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu